Kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Selamat pagi kembali untuk semuanya dan selamat bergabung di Warta Wow di Morning Show. Setelah Anda sudah mendengarkan Warta Kutim pagi tadi, kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini di jam 8 ya. Sudah ada Enmels Kumaudia.

Selamat pagi buat pendengar yang baru saja bangun dari tidurnya untuk pagi hari ini. Ya, sepertinya cuaca mengharuskan kita untuk terlelap lama di pagi hari ini ya. Oke, tapi it's okay lah ya, karena ini hari Jumat, ada yang work from home, jadi it's okay aja.

Ya, selamat pagi juga untuk masyarakat yang tengah berjibaku dengan aktivitas masing-masing untuk pagi hari ini. Yang lagi warawiri di jalan raya, di seputaran jalan dalam kota Sengata, yang ngantar anak-anak ke sekolah, yang ke pasar, yang jualan, yang pergi kerja, pastinya semuanya tetap semangat. Dan semoga kebahagiaan hari ini menyertai kita sekalian. Kesehatan dan juga kekuatan yang baru, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif menjadi bagian kita semuanya. Dan yang pasti kita tetap dalam lindungan Tuhan, agar kemanapun kita pergi, kita pergi dan kita pulang dengan selamat kembali ke rumah. Baiklah, kita tinggalkan Kuwaudia dari NMES, ada manusia hebat dari Virza.

0: tahu berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.
6: Assalamualaikum Bu Tika.
7: Waalaikumsalam Bu Ati.
6: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
7: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
6: Gitu ya, Bu.
7: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
6: Seperti itu ya, Bu.
8: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

99.4 FM 15 menit ya. Ya, lepas dari jam 8 pagi hari ini. Selamat pagi kembali untuk semuanya. Sehat-sehat untuk semuanya ya di hari ini. Ada gak sih yang mungkin merasa kurang enak badan dari sepanjang ya beberapa hari ini? Ya, dan semoga saja hari ini juga boleh mendapati kesembuhan yang baik ya untuk kita semua, badannya dipulihkan sehingga boleh untuk melaksanakan setiap aktivitas dengan baik. Anak-anak juga ya, semoga semuanya terus dalam perlindungan, dalam proteksi yang baik sehingga mereka juga boleh bermain, beraktivitas dengan baik. Iya, semua informasi yang perlu banget dan harus dicatat untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur dan terkhusus lagi di Kutai Timur, di mana pada bulan Mei 2025 sampai dengan Agustus

Ekonomi 2026 itu meliputi kegiatan pendaftaran dan juga pencecahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor. Jadi harapkan untuk seluruh masyarakat Kota Timur pada khususnya dapat mempersiapkan diri dan juga data yang perlu banget untuk diberikan ketika para peserta sensus ekonomi mendatangi rumah-rumah kita semua. Informasi selengkapnya hadir berita kehilangan BPKB mobil Toyota dengan nopol KT1180RV atas nama Suryanto yang diperkirakan hilang atau tercecer sejak bulan April 2026 di Sangatta Kutai Timur. Bagi Anda yang menemukannya dapat menghubungi nomor handphone di 0821-9235-1453 atas nama Suryanto, atau Anda datang langsung ke studio RPD Kutim yang beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja.

Ya, masih bersama dengan Nestor di pagi hari ini dan informasi selengkapnya juga kami hadirkan. 29 Mei 2026 terkait perakiraan cuaca. Walaupun memang kita rasakan hari ini agak gerimis ya, tapi tetap tenang, masih ada perakiraan cuaca yang berawan. Tapi memang hari ini perakiraan cuaca kita didominasi hujan ringan dan berawan. Hujan ringan dimulai dari Kecamatan Muara Ancalong dengan suhu rata-rata berkisar di 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian juga Muara Wahau dan Muara Bengkal sendiri diperkirakan akan berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Sangatta Utara juga hujan ringan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Sangkulirang berawan, Busang hujan ringan, Telan berawan, Kembeng hujan ringan. Kemudian untuk Bengalan sendiri diperkirakan akan udara kabur. Kemudian ada Kaliorang juga udara kabur. Sandaran sendiri diperkirakan akan hujan petir hari ini pendengar dengan suhu rata-rata 24 hingga 28 derajat Celcius. Sangatta Selatan hari ini diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Teluk Pandan juga berawan, Rantau Pulung, kemudian untuk Kaubun, Karangan diperkirakan akan hujan ringan bersama dengan long mesangat. Sementara untuk Batu Ampar sendiri diperkirakan akan berawan dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius. Ya, jadi perakiraan cuaca kita hari ini sekali lagi adalah hujan ringan, hujan petir, udara kabur dan juga berawan. Dan di Sangatta Utara sendiri diperkirakan akan hujan ringan. Ya, semoga informasi ini menjadi bagian kita bersama untuk dapat diketahui.

0: Sorry.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPR 99.4 FM 29 lepas dari jam 8 pagi hari di Morning Show. Ya, jangan lupa untuk pendengar di pagi hari ini, seperti perkiraan cuaca kita hari ini hujan ringan, dan juga kondisi alias cuaca di pagi hari ini juga masih suasananya kayaknya ngajak tidur gitu ya. Ya, jadi bagi Anda yang mungkin akan segera bepergian on the way ke tempat kerja, bagi yang menggunakan roda 2, ada baiknya untuk mempersiapkan pelindung hujan seperti mantel atau mungkin juga jas hujan dan apapun lah yang bisa Anda gunakan untuk melindungi diri dari hujan. Dan juga yang akan bekerja di lapangan hari ini mungkin segera dituntaskan gitu ya, lebih cepat, karena memang beberapa hari ini curah hujan cukup apa ya, intensitasnya cukup tinggi gitu ya di Kota Sangatta. Tapi mudah-mudahan juga hari ini segala aktivitas mulai berjalan dengan baik. Oke, dan di akhir kebersamaan kita harus undur diri lebih maju untuk pagi hari ini, pendengar. Mohon maaf sebelumnya. Mengucapkan selamat merayakan Idul Adha untuk seluruh masyarakat Kota Timur, teman-teman semua yang sudah merayakannya pada hari Rabu kemarin. Semoga bahagia selalu, yang sudah berkurban, yang sudah berbagi diberkati selalu, dan segala yang sudah dikorbankan pastinya akan dikembalikan berlipat ganda lagi. Semakin semakin dilimpahkan rezekinya ya, untuk setelah beridul adha dan juga untuk hari-hari kedepannya. Oke, baiklah, dan pastinya semoga sehat selalu. Yang lagi gak enak badan karena memang cuaca di akhir-akhir ini memang kurang bagus gitu ya, tapi apapun itu semoga kita semua terus mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat tubuh kita juga sehat gitu ya. Karena kalau tubuh udah gak sehat, lagi lemah, waduh, kita gak bisa ngelakuin apapun. So tubuh harus dijaga dengan baik. Ya, 31 menit dari jam 8 pagi hari ini, Eser pamit undur diri. Terima kasih untuk sama-samanya. Dan walaupun hari ini struktur kerjanya WFH, WFO, WFA, tapi tetap semangat ya, dan terus bersama RPD Kutim karena bakal terus ada juga untuk Anda di sepanjang hari ini. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Serang Portugis pamit, mandiri kita bisa, sampai jumpa.

0: mau berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.
6: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
7: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
6: Loh, emangnya kenapa?
7: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
6: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
7: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
6: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
5: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
7: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
5: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat.

0: Masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
0: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
5: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
4: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal, gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
6: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Telepon inilah Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?
4: Ataupun juga di WhatsApp di 0811554976. Ya, yang mana apa kabar ya Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun ya. Yang mana di kesempatan hari Jumat ini kita juga akan menghadirkan ya jawaban dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh penelpon, yang ini pada hari Senin tanggal 25 Mei lalu ya. Antara lain adanya yang kita teruskan, yaitu berkaitan dengan ya yang disampaikan oleh Pak Ridwan ya, berkaitan dengan siaran RRI ya di wilayah Tanah Grogot, yang mana sudah kita sampaikan juga berkaitan dengan keluhan Pak Ridwan ya, pemancar di Tanah Grogot, yaitu memang sudah tim teknik ya sudah melakukan pengecekan, yang mana kerusakan semua peralatan pemancar itu diketahui terbakar dan rusak akibat radiasi petir, dan semuanya pemancar telah dibawa ke Samarinda dan saat ini dilakukan pengecekan dan juga perbaikan ya. Begitu jawaban untuk Pak Ridwan ya di Tanah Grogot Kabupaten Paser begitu. Kemudian juga dari Idai Kalimantan Timur ini berkaitan dengan MBG ya, kami sudah meneruskan namun belum ada tanggapan ya begitu ya dari pihak Idai mengenai dengan menu MBG ya. Dan di kesempatan pagi hari ini juga ya sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Ada Bung Hanye di Kutai Barat. Bung Hanye, selamat pagi.
5: Selamat hambat.
4: Selamat hambat, Bung Hanye.
5: Iya, saya juga mau tanya bagaimana perangkat relay Pro 1 Samarinda yang di Sendawar ini sudah tahu-tahu tidak pernah ada kan, tidak pernah meng-on air. Mm-hmm. Jadi kalau mau dengar itu paling ya kalau apa RS Samarinda apa
4: RS Sendawar
5: merilai, iya merilai. Mm-hmm. Nah jadi kalau bisa ya ya kami juga mau ini.
4: Mm-hmm. Yang merilai yeah.
5: Samarinda
4: betul
5: kalau bisa. Mm-hmm. Nah jadi kalau bisa jangan lama-lama seperti lagu apa itu Mbak Ano amai Jun ya,
4: lagu Cibaran Mida ya.
5: Iya, jangan lama-lama. Jadi kita Pro 1 Samarinda yang relaynya di Sendawar ini segera diperbaiki. Jadi kalau kerusakannya apa sebabnya sambar petir? Kalau rusak kelamaan betul perbaikannya bertahun-tahun. Apakah karena memang tidak ada alatnya atau bagaimana? Kalau memang tidak ada alat, kalau bisa ganti baru. Nah, Jakarta banyak duitnya. Nah itu kalau untuk keperluan kebutuhan apa namanya pemancar, saya yakin lah pasti bisa lah. Itu kan ada terima apa bingkisan dari LDII.
4: Bah, yeah.
5: Saya lihat dia tidak pakai plastik amai Jun. Dia pakai rotan dari bambu.
4: Oh, ya anyaman begitu ya.
5: Anyaman. Ini orang berbagi tetapi juga tidak apa dibagi itu tidak berdampak kepada lingkungan kan, jadi cepat terurai. Waduh, luar biasa Mai Jun. Saya hanya dua ini. Kemarin saya pergi ke Melak lewat di depan apa namanya di Karangrejo, tahu Amai Jun di Karangrejo dekat apa namanya masuk pelabuhan CPO itu. Itu Mbak, kalau hujan-hujan begini banyaknya apa namanya lumpur-lumpur. Nah, lumpur-lumpur itu kalau hujan begini dia licin, bisa menyebabkan orang jatuh. Nah, kalau panas itu dia jadi debu. Kami berharap ini dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, daripada you nongkrong-nongkrong di kantor, you cek-cek ke situ. Nah, jangan tunggu laporan kepada bupati. Bupati itu enggak yang ngurus anu debu-debu itu, tetapi you lah yang punya pekerjaan. Nah, itu tolonglah pihak perusahaan kalau bisa itu disemprot. Nah, disemprot supaya jalan itu bersih. Nah, nanti kalau bisa nanti suruh apa namanya KL dengan Andre ke siapa cek itu. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Nah, ada dusta di antara kita, ada sok ujon lagi, ujon apa berbohong lagi.
6: Nah, berburuk sangka,
5: itu kalau saya dekat situ bah memang ramai di situ, tapi ya alhamdulillah saya kan jauh. Sebagai pengendara ya kita merasa terganggu, apalagi masyarakat di sekitar situ kan kalau debu-debunya itu berterbangan kalau pas lagi musim panas. Yang kedua, ini ke balai jalan. Walaupun balai jalan kemarin pertanyaan saya tentang tanggapan mereka tentang parit di jalan nasional ditutup warga. Nah, karena mereka longsor. Nah, saya enggak tahu apakah memang itu sudah disampaikan apa memang tidak disampaikan, saya enggak tahu juga itu. Ini lagi-lagi saya berharap kepada balai jalan karena ada proyek apa namanya proyek jalan nasional yang dari simpang Kalteng sampai ke apa namanya Kemlak sana. Nah, saya berharap ini Amajun kalau bisa balai jalan prioritaslah dari simpang raya menuju ke rumah sakit umum daerah Harapan Insan Sendawar. Karena di situ Amajun parah jalan itu. Supir itu kalau bawa kendaraan seperti orang mabuk. Seperti orang mabuk. Kalau ular masih lurus dia jalan biar dia badannya bengkok-bengkok begitu. Nah, ini lubang banyak. Saya minta balai jalan jangan memikirkan kami-kami yang sehat ini, tetapi orang-orang yang tidak sehat mau berobat ke rumah sakit umum HIS itu yang perlu. Jangan orang sudah sakit tambah sakit lagi.
6: Iya, saat ini kondisinya masih rusak nih hubungannya ya.
5: Amajun masih bagus, jalan ke kuburan Amajun, kuburan muslimin itu masih bagus, yang kuburan muslimin barok itu. Kalau ke rumah sakit umum HIS itu Amajun, bukan hanya yang sehat yang sakit, yang mati aja kalau bisa teriak itu teriak di Amajun. Nah, jadi kami minta supaya balai jalan itu kalau bisa prioritaslah jalan apa dari simpang raya menuju ke rumah sakit umum HIS. Karena itu jalan itu penting. Nah, penting juga bagi yang sehat. Bagi kalau saya sih jarang pergi ke situ. Nah, penting juga bagi orang-orang yang turun kerja apa macam yang sakit
6: untuk lalu lintas juga.
5: Ya, itu pesan orang-orang yang mati itu untuk balai jalan. Itu ada yang orang-orang mati itu. Tolong kasih tahu nyek, kasihan kami yang mati ini. Tuh ambung-ambung jalan rusak gitu. Okay, nah, itu harapan kami, tolong disampaikanlah kepada balai jalan. Santai kawan.
6: Iya, baik, terima kasih Bung Hanya ya di Kutai Barat nih ya sudah bergabung ya. Terima kasih nih, akan kita coba sampaikan ya begitu ke tentunya balai BBPJN ya wilayah Kalimantan Timur ya. Kita saat ini sudah tersambung juga ini dengan Pak Iwan Nur Marwan ya, ketua tim TMB RRI Samarinda ini. Pak Iwan, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Mas Jun.
6: Iya, Pak Iwan ini silahkan tanggapannya berkaitan dengan dari Pak Ridwan ya, dan juga ini ada Bung Hanya juga tadi menyampaikan kapan ini relay RRI Samarinda di Sendawar mungkin bisa diaktifkan kembali. Silahkan nih Pak Iwan.
7: Baik, terima kasih Mas Jun. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para pendengar kita yang ada di Sendawar maupun yang di Tanah Grogot. Untuk pemancar SP Sendawar, kita sudah melakukan perbaikan dan kita juga pemesanan spare part yang rusak. Kemarin kita sudah dapat itu alat yang kita pesan. Ternyata kita pasang masih ada lagi yang rusak. Hanya bisa 600 watt keluar kemarin bersama vendor. Nah, kita juga diarahkan sama distributor yang teknisi yang membuat pemancar itu. Ternyata ada bagian-bagian yang masih terlewatkan dalam pengecekan. Nah, ini kita masih pemasanan ulang lagi spare part itu. Nah, spare part itu lumayan mahal harganya. Kita pesan kemarin ada dua, lumayan lah harganya. Nah, mudah-mudahan dalam minggu ini udah datang dan kita akan pasang, tapi dengan panduan oleh teknisi distributor pembuat pemancar itu. Ya, mudah-mudahan tidak ada kesalahan lagi, sehingga pemancar SP Sendawar bisa terpasang di bulan Juni, awal bulan Juni insya Allah. Terkait pemancar

0: air, semuanya rusak. Jangankan pemancar, listriknya pun rusak juga, sehingga kami juga melapor PLN dan PLN juga memperbaiki. Kemudian juga peralatan TVRI yang di sana, khususnya sistem pengamanan arrester grounding mereka juga terbakar. Sempat satu malam listrik tidak bernyala, mungkin karena kerasnya petir itu. Namun alam kan kita tidak bisa melawan. Kita sudah berusaha membuat pengamanan peralatan, namun itu ada batasnya. Tapi kita usahakan juga untuk RRI Relai Tanah Grogot akan kita perbaiki dan kita akan udarakan lagi. Namun kita harus juga, masyarakat harus sabar lah, karena kadang-kadang spare part ini yang membuat kita agak lambat, karena tidak ada dijual di Samarinda. Nah, kami fokus dulu ke untuk Sendawar, mudah-mudahan dalam bulan awal Juni ini udah bisa. Kemudian kita akan juga bertahap ke
1: Tanah Grogot.
0: Tanah Grogot. Kita udah melakukan pengecekan, semua power supply terbakar, dan nanti kita akan carikan spare partnya, mudah-mudahan bisa kita cepat atasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf para pendengar. Terima kasih Mas Jun.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Iwan ya atas konfirmasinya di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu tadi ya pendengar, tanggapan ya dari Ketua Tim TMB RRI Samarinda, Bapak Nur Marwan ya, berkaitan dengan pemancar ya, yang juga disampaikan oleh Pak Ridwan dan juga Bung Hanya tadi ya di Sendawar Kutai Barat. Ya, kebetulan ini juga ada, sudah bergabung ada Pak Ridwan ya di Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Pak Ridwan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Walaupun izin ini, mohon maaf lahir batin.
1: Iya, mohon maaf lahir batin juga nih.
2: Ada hal ini. Berkorban relai kita ini kena sama ini yang kudengar ini Joska relai ke Kumala ini tiap pagi ini berita. Nggak mati-mati ini kalau Kumala itu kan sama Joska itu kan di relai nggak ini sama yang station apa itu yang atapnya kayak nggak ada di Gajah Mada itu yang ceramah agama. Nah itu yang saya dengar.
1: Oke.
2: Jadi gini, ada dua ini yang saya sampaikan juga pagi hari ini. Saya nunggu tadi dari kolomannya tadi pagi-pagi dua. Terpaksa saya pakai YouTube. YouTube itu kan lambat berapa menit. 1 juta menonton menunggu. Nah itu saya itu kan yang nonton tuh cuman 1-2 juta itu luar biasa di YouTube. Subscribernya 583 berapa itu kan gitu kan di RRI. Kan aku ketik RRI Samarinda YouTube. Aku enggak ngedownload RRI Playgo yang lain sementara karena aku fokus di rumah ini kan berantakan ini Mas ini kan. Nah, jadi terkait itu tolong 5 menit atau 10 menit lah on sudah YouTube itu gitu kan. Saya dengar yang saya penting itu pagi sore berita itu. Nah itu kan saya sama halo ini ya hidup itu ini kan online tadi ya Junaidi kan Mbak Deni on gitu. Tapi kalau bisa dari tengah 8 itu sampai jam 9 satu jam setengah lah. Ini kalau beritanya itu cuma berapa menit sudah mati sudah itu pagi sama sore itu YouTube-nya itu ya itu juga tolong itu membantu saya juga karena relain kita rusak kan. Tapi saya bingung kenapa kok di yang disambar itu cuma di gunung itu, di gunung SMA itu. Nah karena langganan nasi saya yang COD itu dekat, itu dekat sekali teteh itu di situ yang antar tiap hari ke rumah.
1: Kalau aduannya apa ini Pak Ridwan?
2: Ada dua nih, ada satu nih.
1: Oh ya siap.
2: Jadi karena saya mendengar kemarin di berita itu, saya apresiasi dulu salam presisi buat Polres Paser, AKBP Novi yang mengungkap curanmor kemarin. Nah itu kan saya dengar sore dengan pagi itu kan. Nah artinya gini, saya pengen tahu itu ada yang mengeksekutor, ada yang diantar itu kemarin dapat. Saya pengen taunya gini rilisnya itu mereka ini orang asli sini atau orang pendatang? Itu yang ingin saya sampaikan. Walaupun sudah rilis sampai pelakunya itu gitu kan. Nah terus motor-motor yang dicuri itu kemarin di berita itu kan disuruh datang kita ke sana bawa STNK atau apa. Nah, karena pondok motor ponakan saya itu

0: tahun 2012 ke 2011, itu beberapa menit aja dia parkir di plaza itu sama STNK-nya itu, sama helmnya. Diambil itu kan sudah 10 tahun yang lalu. Nangis ponakan saya itu. Kemudian teman saya di Muara Samu baru lunas sehari malam di parkirnya Ninja RR itu hilang juga. Nah, pertanyaan saya kan di sini kita bisa tembus Batu Licin ke selatan sana, apalagi ada IKN kan. Nah, jadi oknum-oknum ini yang curanmor ini orang mana kan? Mungkin dia masarkan di sini gitu kan? Karena itu kan pas ditangkap di mana markas mereka itu gitu kan? Nah, kalau kemarin itu kan saya dengar aja mereka tertangkap, silahkan datang kalau ada yang kecurian motornya gitu kan? Itu yang pertama. Kedua juga rumah. Saya kan sudah sampaikan sama Om Jung. Rumah saya kan selama saya tinggal. Saya tinggal di sini nih. Itu juga dicongkel itu. Dimalingin cuman berkas. Baju-baju apa itu semua itu nyaman aku udah ngeliat kan diberantakin lemari apa itu dicongkel itu gitu.
1: Ini rumah yang di mana ini Pak Ridwan?
0: Yang di Jone. Kalau yang di belakang kejaksaan kan padat gitu kan banyak orang nggak mungkin lah ya kan. Ini kan yang di Jone yang saya tinggal itu. Saya tinggal di sini gitu. Saya lihat pintu samping. Jadi semuanya saya rehab itu kan banjir waktu itu. Itu masih belum aman juga. Nah di sini juga pernah kemalingan motor Jone ini di rumah blok berapa gitu kan. Nah itu tadi jadi masih ada kriminal itu. Artinya yang belum terdeteksi kan, makanya kemarin itu kan ada aku bilang cobalah patroli ke perumahan-perumahan yang baru ini kan banyak perumahan di sini kan gitu kan, nah itu juga berbahaya gitu kan, jadi paksa harus bikin pagar kita ngerehab semua pintu jendela itu, nah, saya bingung padahal di samping saya itu ada CCTV, ada CCTV di sebelah itu gitu kan, nah itu aja, jadi jadi pagi hari ini karena sudah rilis itu, cuman kan
1: berarti dari sisi keamanannya ini Pak Ridwan mengeluhkannya ya.
0: Keamanan dan orang ini orang yang mereka itu kan
1: pelakunya itu dari mana? Oke siap.
0: Iya itu tadi saya pengen tahu dari mana. Bukan itu karena motor ponakan saya itu kan belum kembali juga dan punya teman itu yang kasihan mereka.
1: Tahun 2011 tadi ya Pak Ridwan ya?
0: Iya kalau nggak salah itu ya 2011 siap. Kan 2010 itu ya. Nah jadi nanti saya kasih tahu sama ponakan saya kalau ada kesini adik saya kasihan loh dia tuh nggak kerja ngeredit dicuri di plaza itu beli sama helm sama STNK-nya itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya atas
0: salam sehat.
1: Baik, salam sehat. Terima kasih Pak Ridwan nih atas informasinya ya. Juga akan kita coba teruskan ini ya kepada Polres Paser ini ya. Bagaimana apa namanya pengungkapan curanmor yang sudah disampaikan oleh ada rekan kita di sana, rekan Randy Fahlepi juga ya. Ya, di belakang Pak Ridwan nih ada Pak Suwandi di Samarinda. Pak Suwandi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat besukan Pak Suwandi.
2: Ya, selamat besukan.
1: Selamat besukan. Minal
2: aidin wal faizin.
1: Mohon maaf lahir batin juga nih ya, Pak.
2: Banyak sapi mengerang. Kemudian kita senang makan dagingnya, orang melepaskan nyawa. Habis sapi kambing nyawanya hilang. Yang ingin kutanyakan tentang pertanyaanku belum dijawab ya. Waktu itu hostnya Marga Rahayu dengan Saparudin gak siapa itu ya?
1: Saparudin.
2: Bertanya Saparudin ya. Apakah MBG yang aku hanya ngasih contoh SD 003 waktu itu. Apakah masih dilanjutkan apa tidak? Ada dua MB SPPG yang ditutup itu, kemudian ada berapa puluh sekolah yang tidak dapat itu. Sampai sekarang belum dapat gitu loh. Apakah ditutup bleng atau masih ada lagi kesempatan? Memang waktu itu pertanyaanku tuh diuji dengan RRI Marga Rahayu dalam hal ini dengan Saparudin menanyakan kepada kepala SD 003 itu dibenarkan dihentikan. Tapi kalau tanyanya kepada SD 003 apakah itu nanti kapan Bu itu dilanjutkan makan gratisnya? Ya jelaslah jawaban ibu itu enggak tahu. Lain gatal, lain yang dijagaru. Tanyanya kepada yang mengampu kebijakan itu gitu loh. Dan itu belum dijawab. Sampai sekarang belum terjawab itu. Dilanjutkan apa enggak? Karena 368 triliun itu dibagi dengan 255 hari, ketemunya satu hari 1 triliun berapa itu? Itu ya. Itu pertanyaanku pertama, tolong dijawab itu. Dan aku sudah berkali-kali juga bertanya, ini yang kedua. Berkali-kali aku bertanya. Dulu kepala dinas tahun 2025 tepatnya di bulan Mei itu menyampaikan, karena aku masih ingat aku tuh, supaya aku jangan pikun. Menyampaikan bahwa akan menyediakan transportasi umum yang betul-betul representatif untuk anak-anak sekolah dan sebagainya untuk umum. Uji cobanya akan dilaksanakan di bulan Oktober dan insya Allah tahun 2026 akan direalisasikan. Pertanyaanku, apakah itu sudah dilaksanakan uji cobanya? Atau di bulan ini, apa tahun ini, sudahkah itu direalisasikan tepat satu tahun? Jadi jangan merazia anak-anak di SMP 7, bannya dikempesi, tapi pian tidak memberikan solusi. Hai, dinas perhubungan, nggak bisa begitu, ban anak-anak, karena mereka mau naik apa? Anda tidak menyediakan transportasi umumnya, tapi ban mereka dikempesi semua di SMP 7. Nah itu, jadi itu ya. Jadi dua pertanyaanku ini belum pernah terjawab ini. Ibu, apa namanya, kepada Pak Kepala Dinas Perhubungan. Yang ketiga, Om, itu stimulus. Stimulus ekonomi yang dilaksanakan pemerintah sekarang itu, ya sudah tepat, tapi ada yang tidak tepat. Pertanyaanku, apakah ada stimulus untuk diskon listrik? Nah, itu baru menambah daya beli masyarakat. Aku yakin satu Indonesia setuju tuh kalau listrik di diskon itu. Terkecuali yang industri, jangan. Rumah tangga apa segala di diskon 30% kah? Jangan pesawat udara di diskon. Itu orang tertentu aja ini pesawat itu. Dan ini memasang limit yang paling atas baru didiskon 30%. Ambillah, dapatlah limit yang terbawah. Sama dengan UKT, uang kuliah tunggal. Diambillah limit atas, akhirnya turun karena dibantu pemerintah. Nah, limit bawah selesai, limit atas penggelapan yang terjadi di Kaltim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Pak Suwandi di Samarinda ya, sudah bergabung juga berkaitan dengan MBG tadi ya, dan juga bus umum ya untuk para pelajar ya, dan juga stimulus ini diharapkan bagaimana jika ada stimulus diskon listrik ya. Ya, berkaitan dengan yang bus sekolah ini, kita kutip dari Suara Kaltim ini Pak Suwandi, memang rencana Pemkot Samarinda untuk mengadakan fasilitas bus ini memang dipastikan tertunda ini karena faktor pengetatan ruang fiskal daerah, juga hasil kajian teknis ini menunjukkan bahwa kondisi geografis dan geometris jalanan di kota tepian belum ramah terhadap spesifikasi bus sekolah pada umumnya ya, yang mana di sini mengutip dari Suara Kaltim, Andi Harun menjelaskan bahwa kontur jalan, lebar jalur hingga radius putar balik di sejumlah titik Samarinda ini juga menjadi kendala utama ya, sehingga jika dipaksakan tanpa spesifikasi kendaraan yang pas nih, pengadaan ini justru berpotensi memicu kemacetan yang baru ya. Dan juga khusus untuk bis sekolah ini, pihaknya tentunya masih, pihak Pemkot masih melakukan kajian, karena ternyata setelah pihaknya lakukan, Pemkot Samarinda maksud kami, melakukan kajian teknis, tentunya lebar dan panjang jalan termasuk putar baliknya tadi, tidak semua spesifikasinya bus itu cocok untuk di kota Samarinda ya. Selain itu juga faktor finansial ini menjadi alasan kuat, yang mana saat ini Pemkot Samarinda sedang menerapkan juga di masa efisiensi ya. Begitu ya tanggapan berkaitan dengan pengadaan bus itu ya. Kita kutip nih dari suarakaltim.com ya. Kita akan kembali saat lagi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: RKI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, dan masih mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita masih di program Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Ya, masih kami tunggu ya partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya. Ada Pak Arman ya di Lojanan, ini sudah menunggu dari tadi. Ini Pak Arman, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Pak Arman, apa kabar?
1: Baik, sehat, ya. Bahagia, ceria.
0: Alhamdulillah ya.
1: Oke, Bung Jun, saya ini tidak menyampaikan keluhan lah, Bung Jun. Cuma ingin menyampaikan sesuatu hal yang teramat penting kayaknya nih, Bung Jun.
0: Ya, apa itu, Pak Arman? Silakan.
1: Sensus di 2026 ini, Bung Jun, yang dilakukan oleh BPS Kaltim.
0: Sensus ekonomi itu ya, Pak Arman ya?
1: Ya, itu bukan sensus ekonomi aja itu, Bung Jun. Itu mendata penduduk juga. Nah, jadi yang saya ketahui sih bukan hanya ekonomi, tapi tentang usia-usia produktif, non-produktif, penghasilannya, UMKM-nya, kemudian tentang apakah dia bekerja di sektor swasta, perkebunan, pertanian. Nah, ini sangat penting ini, Bung Jun, karena imbas data ini, Bung Jun, masyarakat Kaltim ini harus terdata semua, Bung Jun. Saya berharap RRI bisa menghadirkan pimpinannya BPS, seperti apa sih teknisnya di lapangan. Nah, orang-orangnya itu apakah pakai baju seragam BPS, ataukah nanti ada dia akunnya itu. Nah, kan masyarakat kan didata tuh, kalau dia mau bikin akun, dia bikin akun BPS. Nah, seperti kita NPWP kan punya akun juga tuh, BPJS punya akun juga tuh, ya kan, Bung Jun? Nah, saya berharap seperti itu, sehingga apa-apa yang ada dikeluhkan di masyarakat itu dia bisa langsung aja online. Dia punya akun pribadi, ada yang meninggal atau apa, nah, kan sudah bisa tercover semua itu, Bung Jun. Intinya itu kesejahteraan ini, Bung Jun, yang saya ingin
0: lihat. Iya, betul, betul, betul. Artinya data yang di sensus ini nantinya bisa sangat berkaitan dan juga bermanfaat ya.
1: Wah, sangat-sangat besar ini, Bung Jun, karena hajat hidup orang banyak ini, Bung Jun. Tentang masalah ini, bantuan-bantuan sosial itu, tentang apa namanya nih, kuliah-kuliah yang dapat beasiswa, Bung Jun. Dan satu hal lagi ini, Bung Jun, tentang bedah rumah, Bung Jun.
0: Bedah rumah juga.
1: Iya, bedah rumah, karena lirikan-lirikan dari data BPS itu acuan dari kementerian terkait, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, bahkan Presiden tuh ngamatinya di situ, Bung Jun. Jadi ini sangat-sangat vital ini, Bung Jun. Makanya aku berani nelpon ini. Nah, itu kalau bisa BPS-nya hadirkan, Bung Jun. Jadi call centernya, jadi masyarakat bisa memberikan masukan bahwasanya ini belum didata loh, Bapak ini, karena mungkin jauh masuk gang, jalan nggak ada, Jun, semak belukar, mungkin jalannya cuma jalan kaki. Nah, itu, Bung Jun, jadi orang-orang di pedalaman, di pelosok-pelosok itu harus terdata semua, Bung Jun, jangan hanya di perkotaan.
0: Betul, ya.
1: Nah, itu, Bung Jun. Demikian, Bung Jun. Terima kasih perhatiannya RRI ini, saya sangat besar harapan nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman di Lojanan ya, berkaitan dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik ini, berkaitan dengan yang tengah melakukan sensus ekonomi ya. Semoga nanti kita jadwalkan ya, bisa hadir di dialog bersama RRI Samarinda ya. Kemungkinan nanti di bulan Juni ya, kita akan di tanggal 11 Juni ini kita rencananya akan menghadirkan dari BPS ini, Pak Arman ya. Semoga nanti dengan hadirnya BPS bisa juga menjelaskan ya, berkaitan dengan apa yang menjadi program di sensus ekonomi di tahun 2026 ini. Ya, kita ada rekan, ada pengarah kita ini, ada Mbak Marga yang mungkin apa yang ingin disampaikan di kesempatan pagi hari ini, silakan.
2: Siap, terima kasih Jun dan juga pendengar RRI Samarinda. Kami tadi sempat mendengarkan apa yang menjadi keresahan dari Pak Suwandi ya. Ini sampai mengistilahkan lain gata lain yang digaruk ya. Padahal waktu itu kita sengaja juga konfirmasi kebenaran dari apa yang disampaikan Pak Suwandi, bukan karena tidak percaya Jun, tetapi justru ini menjadi dasar kita untuk meneruskan langsung kepada pemerintah Kota Samarinda, kemudian juga untuk mengklarifikasi terkait dengan operasional dari SPPG yang dipertanyakan oleh Pak Suwandi. Dan Pak Suwandi barangkali juga belum memonitor jawaban yang sudah disediakan oleh RRI melalui tanggapan-tanggapan dan juga kanal yang kita siapkan. Yang pertama terkait dengan aduan Pak Suwandi itu sebenarnya sudah kita jawab di beberapa waktu yang lalu, karena saya ingat sekali itu di edisi 13 Mei 2026 itu sudah kita langsung teruskan dan sudah mendapatkan jawaban juga dari Wakil Wali Kota Samarinda waktu itu Pak Saifuddin Juhri, di mana beliau mengatakan ini sudah masuk dalam pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH. Dan pagi ini Pak Suwandi kami sudah langsung menelpon PLT DLH Kota Samarinda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Pak Suwarso, dan tadi sudah sempat diangkat, tetapi beliau menyatakan bahwa saat sekarang sedang rapat bersama dengan Pak Wawali. Nah, ini juga sudah langsung kami sampaikan keluh kesah dari Pak Suwandi tadi melalui WhatsApp, dan saya meminta juga apakah ada nomor kontak yang bisa kami hubungi, dan saat ini baru dikirimkan nomor yang terkait dengan pengawasan dari SPPG, sehingga ditunggu dulu Pak Suwandi. Memang kesulitan kita di Halo RRI ini, kami berharap sekali para pendengar yang masuk di Halo RRI Jun, suara ya. Anda solusi bersama ini bisa mengirimkan nomor telepon yang bisa kami hubungi. Dan beberapa pendengar kita yang sudah merasakan manfaat dari program Halo RRI, biasanya kita akan kirimkan ulang tanggapan atau jawabannya, baik dalam bentuk voice note maupun WhatsApp, chat WhatsApp ya, tanggapan dalam bentuk teks begitu, ini melalui WA atau nomor telepon masing-masing ya dari para pendengar. Jadi kami berharap seperti Pak Suwandi dan pendengar yang lain juga, jika ingin mendapatkan jawaban ya, ini bisa langsung mengirimkan nomor telepon atau nomor WA yang bisa kami hubungi ya. Jadi memang kendala dari Pak Suwandi itu, sehingga jawaban yang kami dapatkan tidak bisa kami teruskan langsung, hanya kami siarkan yang pertama dalam buletin berita, yang kedua dalam akun media sosial kita di RRI Samarinda Jun, kemudian juga di dalam program Halo RRI berikutnya ya. Jadi bisa dilihat lagi tayangan ulangnya di YouTube yang sudah kami sediakan, maupun juga di Facebook ya. Dan kita juga menampilkan ya Andriani, di layar kita ada kode batang atau barcode yang bisa para pendengar sekalian ini akses Google Formnya, diisi saja nama, nomor telepon, dan bukti dukungnya jika ada, karena ini yang akan menjadi dasar kami untuk menindaklanjuti laporan Bapak Ibu sekalian atau para pendengar sekalian begitu ke OPD teknis bersangkutan. Dan kami pastikan data yang ada di Google Form tidak akan kami sebarkan kemana-mana. Data pribadi tetap aman, hanya RRI yang punya, tidak kami teruskan juga kepada OPD bersangkutan untuk nomor teleponnya, kecuali kami sudah menginfokan kepada pendengar bersangkutan, karena ada beberapa OPD pendengar yang harus juga meminta data terkait dengan nomor telepon dari pengadu tersebut atau aduan tersebut ya. Kami akan coba hubungi dari DLH Samarinda, Pak Suwandi, ditunggu saja jawabannya. Jika memang berkenan juga dapat mengirimkan kontak Pak Suwandi untuk kami hubungi. Begitu Jun.
0: Ya, terima kasih ya, itu tadi ya tanggapan dari pengarah acara kita, Marga. Ya, ini juga kita sudah ada tanggapan ya dari PLT Dinas Perhubungan Kutai Barat. Ini ada Ibu, dari Ibu Rita ya, berkaitan dengan yang disampaikan Bung Hanye tadi di kawasan Karangrejo menuju Melak gitu ya, di Kutai Barat, yang mana dikatakan Ibu Rita bahwa Dinas Perhubungan tahun ini sudah menyiapkan marka kejut ya di daerah Karangrejo, dan pihaknya juga masih memproses berkaitan dengan marka kejut ini, yang mana juga di daerah Karangrejo terdapat perusahaan sawit, maka memang harus beroperasi tetap ya, namun harus tetap memperhatikan dampak polusi udara seperti debu ya, maupun juga jalanan yang becek ya saat turun hujan begitu. Yang mana pihak Dishub Kutai Barat ini, kata Ibu Rita, juga sudah menyampaikan berkaitan dengan jam beroperasi ya, yang sudah disampaikan tentu agar sesuai aturan, dan juga tetap namun saat ini tetap tidak dilaksanakan begitu ya, kata Ibu Rita ya. Semoga ini bisa ya menjawab dari pertanyaan Bung Hanye, dan juga tentunya jika memang terjadi apa namanya tidak melaksanakan ketentuan jam beroperasi, tentunya apa mungkin ini tindakan yang harus dilakukan ini ya, dinas, oleh Dinas Perhubungan Kutai Barat ini ya. Ya. Dan saat ini juga kita sudah tersambung nih dengan Pak Saparudin ya, Ketua TWAP Kota Samarinda. Ini kita sapa dulu Pak Saparudin. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Selamat sungsung berataan.
0: Selamat sungsung besokan.
3: Semoga sehat semua.
0: Iya.
3: Para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Iya. Ini Pak Saparudin berkaitan dengan masukan ya maupun juga aduan nih dari masyarakat Kota Samarinda di Halo RRI ini Pak Saparudin ya. Untuk ini agar apa namanya bagaimana di tingkat bawah begitu di tingkat RT agar bisa memudahkan koordinasi ya baik itu dari keamanan hingga pendataan warga begitu ya. Bahkan ya dari Pak Budiman Arif ini bahkan juga mengusulkan kalau ada inventaris HP ini di setiap RT ini agar memudahkan koordinasi. Seperti apa mungkin tanggapan dari TWAP ini mengenai hal ini Pak Saparudin?
3: Ya, pertama memang aspirasi ini sudah pernah kita dengar, saya mendengar langsung, saya sampaikan terima kasih atas aspirasi ini. Nanti kita akan sampaikan kepada Pak Wali Kota, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan warga kita ini bisa dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti. Memang kebutuhan kita bersama agar koordinasi antar RT, koordinasi RT kepada masyarakat, koordinasi RT lurah dan camat, itu amat sangat penting. Kita menyadari itu. Namun demikian, barangkali kita semua memahami kondisi objektif saat ini. Jika tuntutannya mendesak, maka tentu kita akan memahami. Saya harus menyampaikan, kita harus memahami kondisi objektif terkini terkait dengan soal TKD kita, keuangan atau efisiensi anggaran oleh pemerintah. Sehingga pemerintah kota saat ini dalam kondisi keuangan yang sangat tertekan ini, maka kita menentukan anggaran-anggaran prioritas yang lebih utama. Dan itu tengah dijalankan oleh pemerintah Kota Samarinda. Nah, oleh karenanya sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas aspirasinya, harapannya. Namun saya perlu menyampaikan, alhamdulillah koordinasi selama ini tetap berjalan dengan baik. Terkait dan perkembangan-perkembangan di basis masyarakat kita di lingkungan RT. Secara bertahap kita akan menjawab kebutuhan itu melalui probobaya. Misalnya, alhamdulillah di banyak titik di Kota Samarinda, hampir semua Kota Samarinda terpantau melalui CCTV. Itu kita syukuri. Selain jalan utama, persimpangan utama kota, tapi juga di lingkungan RT hampir merata sudah terpasang CCTV. Ini kaitan dengan progres. Namun demikian, apa yang menjadi harapan sekali lagi akan kami tangkap ini dan akan kami sampaikan informasi ini kepada Pak Wali Kota. Terima kasih Pak Jun.
0: Ya baik, terima kasih Pak Saparudin ini atas waktunya ya, sudah memberikan jawaban atau tanggapan yang berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat melalui Halo RR ini. Pak Saparudin, selamat kembali bertugas Pak.
3: Makasih.
0: Ya, assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu tadi pendengar ya, tanggapan dari Pak Saparudin, Ketua TWAP Kota Samarinda, ya, berkaitan dengan hal yang disampaikan Pak Budiman Arief ya, berkaitan dengan koordinasi di tingkat bawah ya, di tingkat RT, yang mana juga tentunya ini untuk beberapa hal krusial ya, yang menjadi koordinasi di tingkat RT seperti pelayanan administrasi, keamanan dan ketertiban, hingga masalah tanggap darurat ataupun sosial ya. Dan itu tadi ya, tanggapan dari Pak Saparudin ya.

0: Ya, dan ini kita juga masih mencoba ya menghubungi dari Dinas Lingkungan Hidup ya Kota Samarinda berkaitan dengan keluhan dari penelpon tadi, dan juga ini ada jawaban berkaitan dengan penyaluran minyak kita ya di kesempatan pagi hari ini, yang mana juga dikeluhkan oleh Ibu Mirawati ya dari Kutai Timur, yang menyebutkan bahwa penjualan minyak kita ya di atas harga eceran tertinggi ya, yang mana ini disampaikan klarifikasi dan juga berkaitan dengan update ya minyak kita di Kota Samarinda. Dan juga disebutkan bahwa di Samarinda untuk minyak kita ini memang sempat mencapai 462 ribu liter di Samarinda pada Januari, namun turun drastis menjadi hanya 96 ribu liter ya pada Mei 2026. Sementara di Kutai Timur ini kondisinya lebih parah karena distribusinya hanya mencapai distribusi hanya terjadi pada Februari ini sebanyak 51.600 liter ya, sedangkan di bulan lainnya nihil ini untuk di Kutai Timur ya. Kondisi ini juga diperburuk oleh meningkatnya permintaan masyarakat atas saat pencairan bantuan pangan non tunai atau BPNPT ya, sehingga stok yang saat ini sudah terbatas dan cepat habis di pasar maupun juga di warung ya atau warung elektronik ya. Sebagai langkah penanganan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Bulog dan juga distributor swasta melakukan intervensi distribusi ya, yang mana Bulog Samarinda telah menerima tambahan pasokan baru sekitar 21.600 liter dalam kemasan 2 liter ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Samarinda. Pemerintah juga memastikan distribusi ke Kutai Timur ini terus didorong dan akan didukung operasi pasar murah ya hingga tingkat kecamatan dan desa. Sementara masyarakat dihimbau ini tidak panik ya, karena dan juga pedagang juga diminta mematuhi harga eceran tertinggi ya, karena Satgas Pangan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penimbunan maupun juga kenaikan harga sepihak ya. Dan juga untuk di Dinas Perindustrian ya, ini juga mempunyai kanal pengaduan begitu, yang disebutkan dengan aksi konsumen cerdas ayo mengadu ya, terkait dengan pengaduan ya berkaitan dengan minyak kita ini bisa disampaikan juga langsung di kanal pengaduan tersebut. Ya, kita sudah tersambung ya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ya di kesempatan pagi hari ini. Berkaitan dengan MBG ini tadi ya, Mbak Deni ya, dengan Tri Ayu ya dari DLH Kota Samarinda. Mbak Tri, Ibu Tri, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini berkaitan dengan MBG ini tadi, apakah ada keluhan ya maupun aduan dari pendengar kita yang di Halo RRI berkaitan dengan SPPG ada yang sudah tutup sebagian ini. Seperti apa mungkin dari DLH Kota Samarinda tanggapannya?
1: Iya, sejauh ini kami sudah melaksanakan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hampir di 50 SPPG, terutama yang sudah tersuspend terlebih dahulu ya. Mm-hmm. Nah, di situ kami kasih rekomendasi batasan waktu pemenuhan terhadap item pengelolaan air limbah yang dan sampah di lokasi masing-masing SPPG. Sejauh ini sih yang kami dengar bahwa dari yang sudah ditutup ini sudah ada yang dibuka karena telah melakukan pengelolaan terhadap air limbahnya.
0: Artinya apa namanya, ini ditutupnya cuma sementara begitu, Ibu Tri ya?
1: Iya, jadi ditutupnya sementara itu karena terkait tidak adanya pengolahan air limbah di SPPG tersebut dan hal-hal infrastruktur yang menurut BGN memang menjadi masalah, dan akhirnya ditutup sementara sampai mereka melakukan perbaikan.
0: Sejauh ini sudah ada beberapa yang sudah dibuka begitu, Ibu Tri?
1: Kami tidak menerima informasi secara langsung ya, karena datanya itu langsung ke BGN. Tapi dari yang sudah memberikan progres rekomendasi, kami langsung tanya sudah dibuka kah sejauh ini, sudah seperti itu. Tapi suratnya pembuka mereka dibuka operasional itu tidak ada bersurat ke kami, karena kan langsung dari BGN-nya itu urusannya, bukan ke kami.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Ibu Tri atas tanggapannya ya berkaitan dengan SPPG ini. Selamat kembali bertugas Ibu Tri.
1: Iya,
0: oke. Ya, itu tadi ya tanggapan dari Ibu Tri yang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ya, berkaitan dengan adanya sejumlah SPPG yang ditutup karena mungkin ada izin yang harus dilengkapi begitu ya. Dan juga ini berkaitan dengan tanggapan juga ya dari Pertamina ya, di kesempatan pagi hari ini, yang mana pihak Pertamina ini masih belum bisa begitu menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan ya, jawaban dari RDMP ya. Ini pertanyaan berkaitan dengan dampak pembangunan dari RDMP di kota Balikpapan ya, yang mana nanti ini masih menunggu begitu dari pihak Pertamina, yang mana kita sudah hubungi. Tentunya nanti ada media kontak di KPB dengan FI Legal dan juga Relation yang mempunyai hak bicara, dan masih kita konfirmasi ya dari pihak Pertamina. Dan pendengar ya, hingga di sini ini Halo RRI edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kita ucapkan terima kasih nih atas partisipasi para pendengar ya yang sudah bergabung di Halo RRI, dan tentunya nanti kita coba akan kembali update ya apa-apa hal yang sudah bisa kita tindak lanjuti begitu kepada pihak terkait ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mendengar, saya Ahmad Junaidi, rekan Denny Kartikasari dan juga rekan Andriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?

0: gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
8: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Siang pendengar dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat siang pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ya, segera kami rangkum di ruang dengar Anda. Informasi di antaranya. Gor Sadurengas direhab besar-besaran sambut pasar ITTC 2026. Harga sawit kukar anjlok di bawah 2.000, petani pilih tidak panen karena rugi. Remblong masih jadi ancaman, Kutai Barat perketat pengawasan menuju zero odol 2027. Selain informasi ini pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sajikan di ruang dengar Anda.

Ibu Tim 99.4 FM. Kita awali informasi dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Warga binaan tak bisa sembarangan kelola dapur MBG, Kalapas Samarinda ungkap syaratnya.

Lapas kelas 2A Samarinda memastikan tidak semua warga binaan bisa terlibat dalam pengelolaan dapur makan bergizi gratis MBG. Ada sejumlah syarat ketat dan tahapan seleksi yang wajib dilalui sebelum mereka diterjunkan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Lapas Kelas 2A Samarinda Yohanes Faryanto menegaskan, warga binaan yang dilibatkan harus berkelakuan baik, telah menjalani 2/3 masa tahanan hingga lolos sidang tim pengamat permasyarakatan TPP. Artinya, tidak hanya menjadi tenaga kerja saja, sedangkan untuk ahli gizi, kepala SPPG-nya dan ahli-ahli yang lain memang diambil dari luar. Selain melalui seleksi ketat, warga binaan juga akan mendapat pengawasan melekat selama bekerja untuk mengantisipasi risiko keamanan. Tak kalah penting, mereka terlebih dahulu dilatih di dapur internal lapas sebelum diterjunkan ke dapur MBG. Beberapa waktu lalu, rencana Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait pengelolaan 70 lokasi dapur MBG kini masih menjadi perbincangan publik. Kebijakan ini sempat memicu diskusi hangat lantaran sebagian kalangan menilai tata kelola dapur MBG secara nasional masih perlu pembenahan. Terkait hal itu, Kepala Lapas Kelas 2A Samarinda Yohanes Faryanto sebagai lapas yang ditunjuk pengelolaan dapur MBG ini menjelaskan soal kesiapan MBG atas institusinya yang ditunjuk menjadi salah satu titik lokasi satuan SPPG. Untuk diketahui, wilayah Kalimantan Timur sendiri terdapat 4 titik lapas dan rutan yang ditunjuk dalam pengelolaan dapur MBG tersebut, diantaranya Lapas Kelas 2A Samarinda, Rutan Kelas 2A Sempaja Samarinda, Lapas Narkotika Bayur Samarinda, dan Lapas Kota Bontang. Dari pantauan Tribun Kaltim di lapas, proses pembangunan dapur MBG di Lapas Kelas 2A Samarinda saat ini tengah proses pembangunan meskipun memanfaatkan lahan yang seadanya, mengingat dihimpit dua bangunan besar yakni katedral dan bangunan sekolah. Namun Kalapas mengatakan keterbatasan lahan bukan menjadi hambatan. Untuk mensiasati lahan yang terbatas itu, bangunan dapur dirancang menjadi dua lantai. Lantai satu akan difungsikan sebagai dapur utama untuk pengelolaan makanan, sementara lantai dua akan digunakan sebagai kantor pengelola SPPG serta tempat istirahat petugas. Dirinya juga memastikan seluruh proses pembangunan dan operasionalnya mengacu pada standar ketat yang ditetapkan oleh BGN.

Kita ke informasi selanjutnya. Remblong masih jadi ancaman. Kutai Barat perketat pengawasan menuju Zero Odol 2027. Kasus Remblong yang kerap memicu kecelakaan maut kembali menjadi sorotan serius pemerintah. Kendaraan angkutan barang dinilai masih menyimpan potensi bahaya besar di jalan raya jika pengawasan teknis dan disiplin keselamatan diabaikan. Peringatan keras itu disampaikan dalam sosialisasi kendaraan angkutan barang yang berkeselamatan serta sistem tata cara pengereman pada kendaraan berukuran besar. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Dijen Hubdat Yusuf Nugroho, melalui Kepala BPTD kelas 2 Kalimantan Timur, Renard Ronald, mengungkapkan angka kecelakaan kendaraan angkutan barang terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri, sebanyak 27.174 kendaraan angkutan barang terlibat kecelakaan sepanjang 2025. Medium truck dan juga pick up menjadi kendaraan paling banyak terlibat insiden di jalan raya. Dikatakan yang paling mengkhawatirkan kegagalan sistem pengereman atau remblong yang menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan fatal. Kontribusi kecelakaan akibat kegagalan sistem pengereman terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2024. Hampir 11% kecelakaan dipicu remblong. Dirinya menilai persoalan itu tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keselamatan banyak orang. Selain merenggut nyawa, kecelakaan kendaraan besar juga menyebabkan kerusakan jalan hingga kerugian ekonomi bagi perusahaan angkutan. Karena itu, pemerintah meminta perusahaan angkutan lebih disiplin menerapkan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, termasuk melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum beroperasi atau pre-trip inspection. Armada juga diwajibkan menjalani uji berkala atau KIR serta dipastikan dalam kondisi layak jalan. Sosialisasi itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat budaya keselamatan transportasi darat, khususnya pada kendaraan logistik dan angkutan barang yang memiliki risiko tinggi di jalan raya. Selain faktor teknis kendaraan, pemerintah juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetisi pengemudi dalam mengantisipasi situasi darurat di jalan.

tiba-tiba. Ya, pendengar dan pemirsa, ada. Ya, pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur. Kami hadirkan seputar harga sawit di Kukar anjlok di bawah 2.000, petani pilih tidak memanen karena dianggap rugi. Harga tandan buah segar TBS Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan drastis hingga berada di bawah 2.000 per kilogram. Kondisi itu mulai berdampak langsung terhadap petani swadaya yang kini memilih menunda panen karena dianggap tidak lagi menguntungkan. Penurunan harga tandan buah segar kelapa sawit mulai dirasakan petani swadaya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Harga yang kini berada di bawah 2.000 per kilogram membuat sebagian petani memilih menunda panen karena dianggap tidak sebanding dengan biaya operasional di lapangan. Anjloknya harga sawit ini disebut berkaitan dengan gejolak pasar pasca rencana kebijakan tata kelola ekspor crude palm oil CPO melalui sistem ekspor satu pintu oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia PT DSI, perusahaan BUMN baru yang disiapkan pemerintah. Kepala Dinas Perkebunan Kukar Muhammad Taufik mengakui kondisi itu mulai mempengaruhi pendapatan masyarakat, terutama petani non-kemitraan atau petani swadaya yang menjual hasil kebunnya mengikuti harga pasar. Dikatakan sekarang sudah ada tanda-tanda seberapa yang dipantau tersebut. Beberapa petani swadaya sudah didapatkan informasinya. Dan di mana dijelaskan bahwa harga TBS di tingkat petani swadaya terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Dari sebelumnya sempat menyentuh angka 3.000 per kilogram, kini harga di lapangan bahkan masih berada di bawah 2.000 per kilogram. Penurunan itu membuat petani menghadapi tekanan berat karena biaya produksi dan operasional di kebun masih cukup tinggi, mulai dari biaya panen, angkut, hingga perawatan kebun. Meski begitu, kondisi berbeda dialami petani plasma atau petani yang bermitra dengan perusahaan perkebunan. Mereka masih memperoleh harga sesuai penetapan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah daerah menyebut pengawasan harga hanya dapat dilakukan terhadap perusahaan dan petani yang berada dalam pola kemitraan. Sedangkan transaksi sawit milik petani swadaya di luar skema tersebut sulit dipantau secara penuh. Data pemerintah menunjukkan luas perkebunan sawit di Kukar mencapai sekitar 206 ribu hektar. Sebagian besar lahan dikelola perusahaan besar bersama petani plasma yang bermitra dengan puluhan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Namun di tengah kondisi pasar yang melemah, petani swadaya dinilai menjadi kelompok yang paling terdampak karena tidak memiliki kepastian harga dan perlindungan pasar yang memadai. Pemerintah berharap penurunan harga sawit ini hanya bersifat sementara dan dapat kembali membaik seiring pemulihan harga CPO dunia. Ya, pendengar, informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur kami hadirkan dari Tanah Pasir. Gor Sadurengas direhab besar-besaran untuk menyambut Pasir ITTC 2026. Masih dari media Tribun Kaltim kami hadirkan. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pasir akan menggenjot rehabilitasi venue utama Gor Sadurengas sebagai lokasi penyelenggaraan Pasir International Table Tennis Championship atau ITTC 2026. Turnamen internasional ini dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 dan akan menjadi ajang olahraga bergengsi yang menghadirkan atlet dari berbagai negara. Kabid Olahraga Dispora Parpaser Abdi Firmana menyampaikan bahwa Gor Sadurengas akan dipersiapkan secara maksimal sebagaimana arahan dari Bupati Paser dengan melakukan sejumlah perbaikan mulai dari tribun VIP, atap yang bocor hingga fasilitas toilet. Ditegaskan pembenahan tersebut dilakukan agar tamu dari luar daerah maupun luar negeri merasa nyaman selama berada di Kabupaten Paser. Selain tribun dan toilet, ruang tunggu pemain

0: pertandingan berlangsung nyaman. Tidak hanya itu, penambahan daya listrik juga akan dilakukan untuk mendukung fasilitas GOR Sadurengas agar seluruh perangkat pendukung termasuk sistem pencahayaan dan pendingin udara dapat berfungsi optimal selama turnamen. Abdi menyebut rehabilitasi GOR Sadurengas diperkirakan menelan anggaran sekitar 1,5 miliar yang digunakan untuk memperbaiki hampir seluruh sisi gedung tersebut. Nantikan informasi lainnya dari Kalimantan Timur akan hadir di ruang dengar Anda, tetaplah di Warta Siang.
1: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
2: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Mik, jogging yuk.
4: Enaknya jogging di mana, Win?
3: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
4: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu gak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih? Gak tahu, apa pura-pura gak tahu, Mas?
4: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
5: Serem juga ya.
3: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
5: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
4: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari sekitar

0: jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, pukul 11.24 menit waktu Indonesia Tengah. Warta siang selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Kembali masih seputar harga sawit yang anjlok, petani mengadu ke pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dari PPU, penurunan harga tandan buah segar TBS kelapa sawit membuat petani di Kabupaten Penajam Pasir Utara resah. Kondisi itu mendorong Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, PPU, mendatangi kantor Bupati PPU untuk menyampaikan langsung keluhan para petani. Audiensi itu diterima staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Alimuddin, staf ahli bidang ekonomi, kemudian keuangan dan juga pembangunan Margono Hadi Sutanto, serta staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Sodikin. Ketua DPD APKA Sindo PPU Ari Bianto mengatakan, turunnya harga TBS berdampak langsung terhadap pendapatan petani sawit di PPU. Menurutnya, kondisi itu tidak hanya terjadi di daerahnya, tetapi juga di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Dirinya berharap pemerintah daerah ikut mengambil langkah agar harga sawit tidak terus merosot dan petani tidak mengalami kerugian berkepanjangan. Menanggapi hal itu, Alimuddin menyebut persoalan harga sawit sebenarnya sudah lebih dari dulu dibahas di internal pemerintah daerah. Salah satu langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah memanggil pihak perusahaan untuk meminta penjelasan terkait penurunan harga TBS. Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui penyebab utama turunnya harga angka, agar langkah penanganan yang diambil tidak terlalu keliru. Sementara itu, Margono mengatakan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan telahaan staf yang nantinya akan disampaikan kepada Bupati PPU sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Dan dijelaskan bahwa masukan dari APKA Sindo akan dimasukkan dalam kajian itu, termasuk kemungkinan rekomendasi terkait regulasi daerah maupun usulan kebijakan ke pemerintah pusat. Kita ke Kabupaten Berau dengan DPRD Berau minta pengisian 29 jabatan administrator berlangsung transparan. Pemerintah Kabupaten Berau resmi mengumumkan pelaksanaan seleksi terbuka SELTER untuk pengisian 29 jabatan administrator. Seleksi itu dijadwalkan berlangsung hingga 5 Juni 2026 dan diharapkan mampu menghadirkan pejabat yang kompeten, berintegritas, serta profesional dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua 2 DPRD Berau Sumadi menegaskan pelaksanaan seleksi terbuka merupakan langkah yang tepat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Dikatakan seluruh tahapan seleksi harus dijalankan sesuai prosedur yang berlaku dan terbebas dari berbagai kepentingan tertentu. Transparansi dalam proses seleksi sangat penting untuk memastikan aparatur sipil negara yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan, integritas, serta dedikasi terhadap jabatan yang akan diemban.

0: Radar Perikutim FM.
1: Perikutim FM.
2: Kita ke informasi usai lempar jumrah di tengah suhu ekstrim Mina, jamaah haji asal Balikpapan mulai menuju Mekah. Di tengah suhu ekstrim yang mencapai 47 derajat Celcius di Mina, Arab Saudi, Mbak Jayus, jamaah haji lansia asal Balikpapan, Kalimantan Timur berhasil menjalankan rukun haji melempar jumrah dengan semangat ibadah yang luar biasa. Merupakan jamaah berusia 80 tahun bernama lengkap Jajos bin Parto Kemis, merupakan jamaah haji kloter Balikpapan 2, Balikpapan sekaligus jamaah KBIHU Safa Al-Anzar. Dia juga mampu menaklukkan suhu ekstrim dengan berjalan kaki hingga 5 km untuk melaksanakan prosesi lempar jumrah di Jamarat. Kondisi tersebut menjadi perhatian rombongan jamaah haji lainnya mengingat usianya yang telah memasuki 80 tahun namun tetap mengikuti rangkaian haji atau ibadah haji yang penuh dengan semangat di tengah cuaca ekstrim. Pembimbing ibadah haji tersebut yang bernama Jailani kepada Tribun Kaltim mengungkapkan stamina Mbah Jayus masih sangat baik selama menjalani puncak ibadah di Mina. Dia mengatakan perjalanan dari tenda jamaah menuju kawasan Jamarat memakan waktu hampir 1 jam dengan jarak sekitar 5 km. Kondisi semakin berat karena suhu di Mina pada siang hari mencapai 45 hingga 47 derajat Celcius. Pada pelaksanaan lempar jumrah hari kedua, jamaah haji mulai bergerak sejak pukul 2 dini hari dan kembali ke tenda sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Arab. Ya, kami melihat waktu Arab Saudi. Setelah itu, jamaah haji melaksanakan sholat subuh dan beristirahat. Mbak Jayus merupakan jamaah haji kelahiran Magetan, Jawa Timur pada 10 Juni 1946. Awalnya ia dijadwalkan berangkat haji bersama sang istri, namun istrinya tidak lolos istita'ah kesehatan sehingga berangkat seorang diri bergabung dengan kloter Balikpapan 2, Balikpapan. Meski tanpa pendamping keluarga, semangatnya menunaikan rukun Islam kelima tidak pernah surut. Sebelum keberangkatan, ia aktif mengikuti pembinaan masuk haji di KBIHU Safa Al-Ansar. Bahkan tercatat selalu menjadi jemaah haji yang datang paling awal selama kegiatan manasik di asrama haji. Kita ke informasi terakhir dari Kalimantan Timur, hadir dari Kabupaten Mahakam Ulu. Kampung Ujoh Bilang Mahulu gelar Nebukok tahun kedua, tradisi syukur panen terus dilestarikan.

0: Kampung Ujoh Bilang kembali menggelar Nebukok Uman Ujoh Bilang sebagai ungkap syukur atas berkat rahmat hasil usaha, kesehatan rezeki, dan kehidupan yang masih dinikmati masyarakat. Pelaksanaan tahun ini menjadi tahun kedua kegiatan tersebut digelar dan direncanakan akan terus dilaksanakan setiap tahun pada tanggal yang sama, yakni 28 Mei. Kegiatan dikemas melalui tradisi dan gereja dengan tema Misa Syukur Panen serta melibatkan seluruh profesi mulai dari petani, pegawai hingga pengusaha untuk bersama-sama bersyukur atas hasil dan kesuksesan selama satu tahun. Kepala Adat Kampung Ujoh Bilang Amun Ruslah menjelaskan ritual ini merupakan adat yang wajib dilakukan dengan masing-masing sub-suku Dayak di Mahakam Ulu memiliki penyebutan sendiri, sementara di Ujoh Bilang dikenal sebagai Nebukok. Sebelum acara puncak, masyarakat menampilkan tahapan lalik secara simbolik di depan balai adat dengan mengambil 1 hingga 2 batang padi untuk diperagakan agar tahapan ritual dapat dilihat dan dipahami bersama, bukan dilaksanakan langsung di kebun. Tahapan itu dimulai dari mukan jemek atau memberi makan jerami padi sebagai bentuk syukur atas hasil panen. Dilanjutkan mekaktik untuk membuka larangan atau pantangan selama berladang, kemudian mitang jemek sebelum jerami dipotong, dibakar, dan lahan kembali ditanami. Pelaksanaan ritual diperagakan oleh ibu-ibu yang ditunjuk dan dipercaya untuk menjalankan, meski pada dasarnya setiap petani ladang wajib melaksanakan ritual tersebut sendiri. Tujuan utama kegiatan ini yakni mengucap syukur kepada Tuhan, mempertahankan dan melestarikan adat, seni dan budaya leluhur, serta mempererat persaudaraan dan gotong royong masyarakat. Demikian informasi dari Kalimantan Timur. Nantikan informasi selengkapnya dari Kalimantan Utara, tetaplah di Warta Siang.
1: Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
4: Mik, jogging yuk.
5: Enaknya jogging di mana, Win?
4: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
5: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
4: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
5: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
6: Serem juga ya.
4: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
6: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
5: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Tahu berapaan, Mas?
8: 4.000 aja.
9: Siapa yang sakit?
10: Mas Fajar.
9: Sakit apa?
10: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
9: Apa itu 3M?
10: Menguras, menutup, dan mengubur.
9: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
8: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
9: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
8: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
9: Kan nyamuk bisa terbang.
11: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
3: RPD Kutim FM.
12: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
13: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
12: Betul Umi, siapa ya yang merokok?
13: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
14: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
12: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
13: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
14: Iya, maaf, gak lagi deh.
15: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM. Kita ke informasi dari Kalimantan Timur. Iya, dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara. Dari jaringan kereta Kaltara atau kereta api Kaltara dipastikan tanpa APBD dan APBN.

0: pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan rencana pembangunan jaringan kereta api di wilayah Kaltara tidak menggunakan dana APBD maupun APBN karena seluruh pembiayaan akan ditanggung investor swasta. Kepala Baperida Kaltara Bertius mengatakan proyek tersebut mengikuti arahan pemerintah pusat yang mendorong pembangunan kereta api dilakukan melalui investasi swasta di bawah koordinasi PT Kereta Api Indonesia KAI. Menurut Bertius, pembangunan jaringan kereta api dinilai menjadi solusi mempercepat konektivitas antar wilayah di Kalimantan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi darat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menilai kehadiran kereta api akan berdampak langsung terhadap penurunan biaya distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Bertius menyebut biaya logistik berpotensi lebih murah jika konektivitas antar daerah semakin baik. Tujuan dibangunnya jaringan kereta api pastinya untuk menekan biaya transportasi barang dan orang. Dirinya menilai pembangunan rel kereta api juga lebih cepat dibandingkan pembangunan jalan baru yang membutuhkan waktu panjang dan biaya besar. Ya, PT Intra jadi investor yang berminat. Bertius mengungkapkan perusahaan swasta PT Indonesia Transit Sinergi atau Intra telah memaparkan rencana investasi pembangunan jalur kereta api kepada Gubernur Kalimantan Utara dan DPRD Kaltara. Dirinya menegaskan Gubernur Kaltara dan Ketua DPRD telah menyatakan dukungan penuh terhadap proyek itu. Sebelumnya, PT Intra menawarkan investasi pembangunan jaringan kereta api dengan nilai mencapai 20 hingga 25 triliun. Rencana jalur itu diproyeksikan menghubungkan sejumlah wilayah di Kalimantan Utara hingga terhubung dengan ibu kota Nusantara. Gubernur Kalimantan Utara membenarkan pihaknya telah menerima audiensi PT Intra terkait pembangunan jalur kereta api di Kaltara. Dirinya berharap proyek itu mampu menghubungkan seluruh wilayah Kaltara dengan IKN di Kalimantan Timur. Tidak hanya itu, Sainal juga berharap jaringan kereta api ke depan dapat terkoneksi dengan wilayah lain di Pulau Kalimantan hingga Malaysia dan Brunei Darussalam. Harapan itu dinilai menjadi langkah besar bagi Kaltara untuk memperkuat posisi strategisnya sebagai kawasan perbatasan dan pintu konektivitas baru di Kalimantan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pembangunan konektivitas di Kalimantan tidak cukup hanya mengandalkan jalan darat dan jalan tol. Menurut AHY, Indonesia membutuhkan integrasi moda transportasi laut, udara, dan kereta api agar pembangunan nasional tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Dikatakan AHY, pembangunan tidak boleh Jawa sentris. Kita bukan negara kontinental, sehingga pembangunan konektivitas tidak bisa menggunakan resep negara-negara kontinental. Hal itu disampaikan AHY dalam acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara di Jakarta pada Sabtu 23 Mei 2026. Pernyataan itu muncul di tengah masuknya kembali proyek Trans Kalimantan dalam agenda pembangunan jaringan perkereta apian nasional hingga 2045. Pemerintah saat ini merencanakan pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan sebanyak 2.772 km sebagai bagian dari rencana induk perkereta apian nasional. AHY mengatakan pemerintah masih melakukan penghitungan matang lintas kementerian sebelum proyek dijalankan. Kita ke 860 gram sabu di dalam buras hendak diselundupkan dari Kalimantan Utara ke Sulawesi Utara. Ya, aksi nekat dilakukan oleh pria pengedar narkoba berinisial ZA di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Ia menyelundupkan 860,60 gram narkoba jenis sabu ke dalam makanan tradisional buras. ZA mulanya mendapatkan sabu dari Malaysia di mana dugaan polisi sabu kemudian masuk ke Indonesia melalui jalur laut menuju Kalimantan Utara sebelum dibawa ke Sulawesi Tengah. Sabu itu rencananya diedarkan ke Bombana, Sulawesi Utara. Bermula dari adanya laporan warga, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi. Saat operasi berlangsung, petugas mencurigai sebuah mobil yang melintas. Petugas kemudian menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi. ZA yang berada di dalam mobil langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penggeledahan kendaraan dilakukan dengan disaksikan aparat desa setempat. Di dalam kantong itu, polisi menemukan 17 paket besar yang dibungkus menggunakan makanan tradisional yakni buras. Setelah diperiksa, paket-paket itu diduga berisi sabu-sabu siap edar. Mereka membungkus sabu dalam buras untuk menyamarkan isi paket dan polisi masih mendalami asal-usul barang dan tujuan akhir peredarannya. Polisi yang sudah berhasil meringkus ZA di pinggir jalan poros desa Karya Baru, Kecamatan Poleyang Utara, sekitar pukul 17.10 menit waktu Indonesia Tengah. Penangkapan bermula dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah tersebut. Kita ke 7 kali beruntun, PMK Bulungan kembali raih opini WTP dari BPK. Pemerintah Kabupaten Bulungan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan itu berlangsung di Kota Tarakan pada Senin petang dan diterima langsung oleh Bupati Bulungan Syarwani bersama jajaran perangkat daerah Kabupaten Bulungan. Capaian itu menjadi opini WTP ketujuh secara berturut-turut yang diterima PMK Bulungan. Selain itu, Kabupaten Bulungan juga mencatatkan capaian tertinggi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Kalimantan Utara hingga semester 2 tahun 2025. Dalam paparan BPK, PMK Bulungan berhasil mencapai angka 92,12%. Persentase itu lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Nunukan dengan 86,66%, Kabupaten Tanah Tidung 83,90%, serta Kabupaten Malinau 83,77%. Dikatakan bupatinya, tentu ini menjadi motivasi dan semangat bagi mereka. Namun ini bukan akhir dari perjuangan dalam membangun Kabupaten Bulungan. Syarwani menegaskan bahwa capaian itu menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan dan akuntabel. Dirinya juga memastikan pemerintah Kabupaten Bulungan berkomitmen melakukan seluruh action plan dan rekomendasi yang telah disusun bersama seluruh atau bersama BPK RI sebagai langkah perbaikan ke depan. Dan dalam laporan BPK, Kabupaten Bulungan mencatat presentase tindak lanjut rekomendasi tertinggi dibandingkan daerah lain di Kalimantan Utara. Bulungan juga disebut terus memperkuat sistem pengendalian internal dan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya hadir dari Berita Seputar Ekonomi Kalimantan Timur. Sesaat lagi kami hadirkan, tetaplah di Warta Siang. Oh my God!
1: Aduh, ada apa sih Bu Neh?
2: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih Bu?
2: Itu loh Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, Sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh iya ya Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
2: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
0: RPDQ Team 99.4 FM. Terima kasih untuk terus bersama kami di Warta Siang. Kita ke pengurangan RKB tambang mulai berdampak di Kaltim, PHK dan penutupan usaha mengancam. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kalimantan Timur menilai kebijakan pengurangan rencana kerja dan biaya pada sektor pertambangan mulai berdampak pada perekonomian daerah. Dampak itu dinilai berpotensi mempengaruhi realisasi investasi hingga sektor ketenagakerjaan di Kaltim. Kepala DPPK UKM Kaltim, Heni Purwaningsih, mengatakan sejumlah perusahaan tambang mulai melakukan penyesuaian operasional setelah adanya pengurangan RKB, dan menurutnya penyesuaian itu dilakukan karena perusahaan harus menyesuaikan target produksi dengan angka RKB terbaru yang ditetapkan pemerintah pusat. Dikatakan jika perusahaan terkena pengurangan RKB, pastinya mereka menyesuaikan biaya operasionalnya dengan angka produksi yang baru. Dampak yang paling terlihat saat ini mulai menyasar sektor tenaga kerja. Beberapa perusahaan disebut telah mengambil langkah efisiensi, mulai dari merumahkan pekerja hingga melakukan pemutusan hubungan kerja PHK. Selain itu, ada pula perusahaan yang dinilai mengalami tekanan cukup besar akibat pengurangan produksi sehingga berpotensi menghentikan operasional usahanya. Heni mengatakan kondisi itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena sektor pertambangan masih menjadi salah satu penopang utama ekonomi Kalimantan Timur. Menurutnya apabila situasi terus berkembang tanpa langkah antisipasi yang tepat, maka dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat. Kita ke rupiah melemah, Kaltim kembali diuji ketergantungan impor. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi alarm bagi perekonomian daerah termasuk Kalimantan Timur. Kondisi ini bukan sekedar persoalan angka di pasar valuta asing, melainkan ancaman nyata terhadap daya beli masyarakat yang perlahan mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga bahan bakar minyak, bahan baku industri, hingga kebutuhan pokok menjadi dampak paling cepat dirasakan masyarakat. Ketika rupiah melemah, biaya impor otomatis meningkat karena transaksi transaksi perdagangan internasional masih didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Persoalannya, Indonesia kini masih bergantung dengan impor untuk sejumlah kebutuhan strategis, mulai dari minyak mentah, keledai, ya kedelai masuk kami, kemudian bahan plastik hingga produk teknologi. Kondisi ini bisa memicu efek berantai terhadap perekonomian masyarakat. Kenaikan harga BBM misalnya hampir selalu berdampak luas terhadap biaya distribusi dan harga barang lainnya. Ketika biaya transportasi meningkat, harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik dan akhirnya menekan daya beli masyarakat. Dalam struktur ekonomi Indonesia, energi masih menjadi penopang utama aktivitas industri dan distribusi barang. Karena itu, gejolak nilai tukar rupiah sangat mudah merambat ke berbagai sektor ekonomi. Tidak hanya sektor energi, pelemahan rupiah juga memicu kenaikan harga bahan baku impor lainnya, seperti kedelai untuk industri tahu tempe, bahan plastik hingga berbagai kebutuhan teknologi. Kalimantan Timur menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Sebagai daerah berbasis sumber daya alam, Kalimantan Timur sebenarnya berpotensi menikmati keuntungan ketika dolar menguat, terutama dari sektor ekspor batubara dan crude palm oil CPO. Namun kondisi saat ini belum memberikan dampak positif yang signifikan karena tren ekspor daerah masih mengalami kontraksi. Akibatnya masyarakat hanya merasakan sisi negatif dari penguatan dolar, yakni kenaikan harga barang impor tanpa diimbangi peningkatan pendapatan daerah yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta siang hari ini 29 Mei 2026. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit mandiri, kita bisa. Sampai jumpa.
3: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
4: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
5: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Termasuk dari ketinggian akhlak Islam adalah memuliakan tetangga, menjaga hak-hak mereka, dan tidak mengganggu mereka. Semua bentuk gangguan terhadap tetangga diharamkan dalam Islam, seperti kata-kata yang menyakitkan mereka, suara radio atau sound system yang mengusik ketenangan mereka, sampah yang mengotori halaman mereka, dan sebagainya. Mengganggu tetangga termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan menyebabkan pelakunya terhalang dari masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
0: Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Selamat siang dan selamat bergabung kembali bersama kami di siang hari ini. Kita masih di hari Jumat ya, di hari yang ke-29 di bulan Mei 2026. Selamat siang kembali untuk Anda yang tetap bersama kami, yang masih terus mendengarkan RPD dari ruang dengar Anda di rumah mungkin atau di mana aja untuk siang hari ini. Dan kali ini masih bersama dengan Esther hingga di jam 3 sore hari nanti. Teman-teman seperti biasa bisa mengakses Sapa Kutim. Ya, caranya kirimkan pesan WhatsApp-nya di 0811-5811-1683. Sekali lagi gunakan jalur WhatsApp di 0811-5811-1683. Kirimkan pesan WhatsApp-nya, request lagu, dan boleh banget untuk salam-salam. Sudah ada beberapa lagu yang mengantarkan kebersamaan kita di Sapa Kutim kali ini. Dan langsung saja untuk teman-teman yang mau bergabung ya, dipersilakan untuk siang hari ini. Ya, sembari menunggu teman-teman untuk bergabung di 0811-5811-1683. Selamat siang dulu untuk seluruh teman-teman yang ada di RPD Kutim yang beraktivitas untuk saat sekarang. Dan juga untuk semua yang ada di seputaran Jalan Sulawesi aja. Untuk seluruh masyarakat yang ada di Jalan Sulawesi dan sekitarnya, yang ada di Jalan Yosudarso 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Dan juga untuk teman-teman tentunya yang tetap beraktivitas di hari Jumat kali ini di Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta. Ya, dan jangan lupa juga untuk terus berhati-hati karena seperti yang kita tahu bahwa saat ini masih hujan ringan gitu ya perkiraan cuaca kita. Jangan biarkan anak-anak untuk bermain di luar rumah secara berlebihan dan apabila tidak di dalam kontrol orang tua. Apalagi buat teman masyarakat gitu ya, pendengar yang mungkin berada di bantaran sungai atau yang bertempat tinggal di sekitar bantaran sungai, untuk terus berhati-hati menjaga anak-anak supaya mereka tidak berenang di sungai ya, karena kita tahu banyak buaya di sungai maupun juga di tempat-tempat seperti rawa atau mungkin yang tergenang air yang cukup dalam, supaya menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, khususnya juga nih ya di area seperti Sangatta Selatan gitu ya, atau Sangatta Seberang, dan mungkin juga pinggiran-pinggiran sungai seperti di Kabo atau di Pinang Dalam, di mana lagi ya, pokoknya rumah-rumah yang berada di bantaran sungai. Next juga pastinya seperti di Kecamatan Pengalon yang rawan banget dan sering kali terjadi. Kemudian juga biasanya anak-anak yang mancing, dan juga di mana kita ketahui bahwa baru saja terjadi seperti di dermaga Kenyamukan ya. Sebenarnya mereka tidak sedang untuk turun ke sungai atau ke laut gitu ya, tapi hanya mengejar layangan mereka yang karena mereka lagi main layangan gitu, dan kemudian karena masuk di dalam rawa-rawa seperti itu, dan

kalau masyarakat ya yang mungkin juga pastinya sudah melihat ya banyak banget di media sosial beberapa hari yang lalu, belum lama banget nih ya, masih seputar harian karena masih di bulan Mei ya, di minggu-minggu terakhir di bulan Mei kemarin kejadiannya hampir putus ya kakinya gitu. So anak-anak juga ketika akan izin dari rumah untuk main layangan atau apapun itu harus ditanya dulu kira-kira mereka akan main di mana gitu, supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang serupa sering terjadi maksudnya. Okay, karena baru saja selesai melaksanakan Idul Adha. Ya gimana nih buat teman-teman semua untuk siang hari ini ya. Banyak teman-teman yang kemarin mencari makanan yang bisa menurunkan tekanan gitu atau kolesterol gitu, terlalu banyak makan daging sapi, waduh. Oke, boleh banget diturunkan gitu ya teman-teman ya, jangan terlalu diporsir ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin memang kayak cepat kolesterolnya tinggi, terus juga teman-teman yang bekerja di perusahaan yang sewaktu-waktu dilakukan ya memang tidak boleh terlalu banyak makan daging sapi gitu ya, ataupun juga ya daging-dagingan lah seperti itu. Tapi memang khusus karena satu hari gitu ya, tapi mudah-mudahan juga tidak terlalu oper gitu ya, dan bisa makan makanan yang menurunkan kolesterol pastinya. Okay deh, dan sekali lagi selamat menunaikan ibadah Idul Adha gitu ya, Hari Raya Idul Adha untuk semua yang sudah merayakannya di hari Rabu kemarin. Kita kembali di Sapa Kutim di 26 menit lepas dari jam 1 siang hari ini ya. Walaupun agak cukup sepi di siang hari ini gitu, mungkin karena hari Jumat yang biasanya hari terakhir ya beraktivitas lagi. Dan memang sih Jumat kali ini tuh bukan cuma terakhir di minggu aja, tapi juga terakhir di bulan Mei 2026, di mana kita akan memasuki lagi babak baru, bulan yang baru, yaitu bulan 6 ya. Semoga apa yang baik di bulan Mei boleh lanjut terjadi atau terulang di bulan Juni lagi. Dan ada hal-hal baru yang mungkin walaupun gak kita pikirkan, gak kita minta, apa ya, apa lagi tuh bahasanya kalau di... apa yang tidak pernah kita minta, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah lihat gitu, itu yang Tuhan kasih ya, imani pasti dia terjadi gitu. Aku juga mau sih seperti itu, mudah-mudahan di bulan Juni apa yang mungkin tidak, ya mungkin tidak sesuai dengan rencana, bahkan itu terjadi dan lebih baik dari yang direncanakan. Uhuy. Okay, kita mau bacain pesan-pesan yang sudah masuk dulu nih di RPD Kutim. Selamat siang Kak Esther, ini aku Karin di sekitaran Teluk Lingga. Merequest lagu Denganmu, Denganmu Cinta dari Mita. Salam semangat aja buat semuanya yang masih dalam suasana lebaran bahagia. Okay, terima kasih untuk Karin yang ada di seputaran Teluk Lingga. Ditunggu lagunya Mita, Denganmu, Denganmu Cinta.

Dari 1666, selamat siang RPD Kutim. Sapa Kutim mau request lagu Mbak, Ayat-ayat Cinta dari Rosa. Salam-salamnya buat semua pendengar Sapa Kutim di mana saja berada. Buat yang baca, terima kasih RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Thank you ya untuk Bang Salam ya yang sudah hadir bersama Sapa Kutim kali ini, pendengar setinya RPD ya. Gimana Idul Adha di tempatnya Bang Salam nih? Oke, ditunggu Ayat-ayat Cinta dari Rosa.

next. Pesan yang ketiga, karena sudah 29 dari jam 1, jadi Esther puterin atau bacakan 3 pesannya untuk siang hari ini. Selamat siang Esther, siang juga. Mau request lagunya Enmes, katanya cariin aja. Yang penting lagunya Enmes, lagunya buat semua aja yang lagi dengerin RPD Kutim. Buat Esternya, selamat bertugas. Dan salam-salam kangen untuk semua teman-teman yang ada di RPD Kutim. Wah, ini gak ada namanya nih. Oke, terima kasih, ditunggu lagunya Enmes. Kira-kira aku mau kasih lagu yang mana dari Enmes nih? Enmes, cinta luar biasa, bagus juga, hanya rindu, jangan lupakan aku, boleh juga, yang mana ya, ku mau dia, boleh gak sih, atau sampai tua nanti, boleh gini deh, ku mau dia ya. Oke, kita sudah punya 3 buah lagu untuk season sekarang di Sapa Kutim. Yang pertama dari Mita dengan Mu Cinta, terus yang kedua ada Rosa Etaya Cinta, dan yang ketiga ada Enmes dengan Ku Mau Dia. Selamat mendengarkan.

Perikutim 99.4 FM, tiga buah lagu sudah hadir ya di ruang dengar Anda untuk Sapa Kutim kali ini, membawa kebersamaan kita untuk 42 menit lepas dari jam 1. Dan masih membuka kesempatan pastinya seluas-luasnya untuk teman-teman semua di 0811 5811 683. Silakan kirimkan pesannya, request lagu dan juga salam-salam. Oke, kita ke pesan berikutnya. Siang RPD Kutim, siang penyiarnya mau request lagunya Liodra yang judulnya Dibanding Dia. Lagunya spesial buat masyarakat Kutai Timur aja. Waduh, berat banget ini salam-salamnya ya. Buat RPD Kutim jaya selalu. Oke, terima kasih John Part. Ada partnya gitu ya. Terima kasih untuk John Part, Dibanding Dia dari Liodra. Ditunggu aja, udah disiapin. Oke, dari John. Kayaknya aku kenal John ini. Ya udahlah ya, kita berlalu dulu. Sapa Kutim, selamat siang. Siang juga, hai Esther, hai juga. Request lagu dong, mau dengerin lagunya Roni Parulian, Sepenuh Hati. Lagunya untuk tetangga-tetanggaku aja yang masih sibuk Idul Adha. Buat Esternya, selamat siang. Dari Ala di Sangatta Seberang. Terima kasih untuk Ala di Sangatta Seberang. Lagunya Sepenuh Hati ya. Mulai juga dong dibantu tetangga-tetangganya ya, yang masih Idul Adha, lagi masak-masak gitu ya pastinya. Wah seru banget kalau lagi gini-gini nih, apalagi kalau ibu-ibu yang sudah ngumpul. Sudahlah. Hai Ala, ditunggu lagunya Sepenuh Hati dari Roni Parulian ya. Kalau mau bantuin tetangganya Sepenuh Hati juga, it's okay. Oke, kita mau bacain satu pesan untuk siang hari ini.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat mengudara. Iya, selamat mengudara. Lanjutkan dong. Sekali di udara, tetap di udara. Mau request lagunya Anggi Marito dong. Boleh banget. Anggi Marito aja nih, judulnya apa dong? Di sini ada Aku Bukan Untukmu, Cara Mencintaimu, tadi kayaknya udah hadir, tapi bukan di request ya. Kisah Yang Lain, Selama Aku Bernafas, Tak Segampang Itu. Okay, karena cuman lagunya Anggi Marito aja, ya udah aku kasih apa yang jarang kita puterin nih, Kisah Yang Lain kayaknya ya. Okay, dari Anggi Marito, Kisah Yang Lain. Katanya salam-salam aja untuk yang baru ikutan di Sapa Kutim. Buat mbaknya Dreams. Wah, ini kayaknya WhatsApp apa nih, Dreams. Terima kasih gitu ya. Oke, sama-sama terima kasih juga ya. Ditunggu lagunya Kisah Yang Lainnya Anggi Marito. Oke, dan sudah ada 3 buah lagu yang bakal hadir di 46 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah in Sapa Kutim. Ya, dan seperti biasa di Sapa Kutim, tepat di jam 2 siang kita akan terhubung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan informasi untuk siang hari ini, untuk memberikan secercah harapan ya gitu. Semoga informasi-informasi di jam 2 nanti memberikan satu harapan yang baru. Dan ya, mudah-mudahan informasinya seperti yang kita inginkan gitu ya. Okay, terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabungan hingga saat sekarang. Dan kita masih menunggu partisipasinya. Teman-teman masih boleh banget untuk ikutan di 0811581683. Ikutannya boleh berapa kali, salam-salamnya boleh berapa kali, tapi request lagunya hanya boleh satu kali. Oke. Okay. So, kita puterin lagu yang pertama, Dibanding Dia dari Liodra.

0: pada Kutim 99.4 FM 59 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sepenuh hati dari Roni Parulian ya, kita harus hentikan saat ini. Alia sudah menemani kita hingga saat sekarang dan saatnya kita akan terhubung bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemungkinan hanya ada beberapa komoditi, baik itu komoditi hortik dan daging ya, daging ayam.
2: Sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya.
0: Sejumlah pemerintah daerah memastikan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha tetap aman. Pemerintah mempercepat pembangunan sekolah rakyat agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat aturan terkait Ebola jelang Piala Dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha 1447 Hijriah tetap aman, meski sejumlah harga komoditas mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya disampaikan Niswarkullah dari RRI Samarinda.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih dalam kondisi aman. Pemantauan terus dilakukan melalui koordinasi lintas instansi serta pengawasan rutin di pasar tradisional maupun retail modern. Analisis perdagangan ahli pertama di Disperindakop UKM Kalimantan Timur Arif Priyono menyebut, secara umum pasokan sembako di wilayah Kaltim masih mencukupi hingga akhir Mei 2026. Meski demikian, beberapa komoditas seperti cabai dan daging ayam masih mengalami fluktuasi harga akibat tingginya permintaan masyarakat selama momentum Idul Adha. Selain itu, faktor cuaca di daerah produsen juga memengaruhi distribusi pasokan, khususnya komoditas hortikultura yang didatangkan dari luar daerah. Kalimantan Timur sendiri masih bergantung pada suplai bahan pokok dari Pulau Jawa dan Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika produksi maupun distribusi di daerah pemasok mengalami gangguan, kondisi tersebut turut berdampak terhadap pasokan dan harga di pasar Kaltim.
1: Kalau untuk di Kalimantan Timur sendiri, untuk stabilitas sih, sejauh ini cukup aman mas, terkait harga pun dan juga pasokan, semuanya masih dirasa cukup aman hingga untuk pasokan sejauh ini masih aman. Kemungkinan hanya ada beberapa komoditi, baik itu komoditi hortik dan daging ya, daging ayam. Kebetulan untuk pertanggal kemarin masih mengalami peningkatan. Kalau peningkatan sih masih bisa dikatakan peningkatan yang wajar ya.
3: Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan dan pemerintah kabupaten maupun kota terus memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok. Pemantauan dilakukan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, hingga jalur distribusi guna mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang berlebihan pasca perayaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau di tengah aktivitas ekonomi yang kembali normal usai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswarkullah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kantor Cabang Nias bekerjasama dengan pemerintah daerah memberikan stimulus kepada masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah di tengah lesunya daya beli masyarakat dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
4: Sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau.
5: Bulog Kacenia setelah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 ribu liter minyak kita melalui program Gerakan Pangan Murah pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pimpinan cabang Bulog, kantor cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega mengatakan, kegiatan GPM ini merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama perayaan Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog Kacenias bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
4: Bantuannya masyarakat sangat ini ya, sangat antusias ya, karena memang kita kan tujuannya untuk GPM ini untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat pada saat di luar, takutnya terjadi lonjakan harga pangan. Mm-hmm. Tapi kalau kita lihat antusiasme dari masyarakat itu sangat antusias sekali. Karena dari pelaksanaan GPM yang terselaksanakan semuanya itu semuanya sudah habis terjual di pelaksanaan GPM dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder seperti Polres, DKP, dan Disperindak sendiri dari masing-masing kabupaten kota. Kalau untuk yang minyak kita itu di harga 15.500, kalau yang untuk yang SPHP itu di harga 65.000 ya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli Darmawan menyampaikan pemerintah sengaja menghadirkan stok bahan pokok dalam jumlah besar agar masyarakat dapat terbantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok selama momen strategis.
6: Kita telah melaksanakan gerakan pangan murah bekerjasama dengan Bulog sebanyak 10 ton pada masyarakat yang membutuhkan. Yang kita distribusi dengan harga di bawah HEP itu sebanyak 2.000 sak beras SPHP kepada masyarakat. Itu harga di bawah HEP ya.
5: Salah seorang mitra pangan Bulog mengaku permintaan lonjakan pangan beras SPHP selama Idul Adha cukup meningkat. Masyarakat mengaku terbantu dengan harga jual SPHP maupun minyak kita ini.
7: Kami dari kios Biarulit yang di Jalan Sudirman depan Pasar Noong. Okay. Untuk SPHP dan minyak kita dalam beberapa bulan terakhir ini memang sangat dibutuhkan sekali ya. Adanya program dari Bulog ini sungguh luar biasa. Sangat membantu sekali terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau ini. Bulog terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendapatkan terutama mitra-mitra yang sangat rentan dengan situasi pasar di daerah lokasi kami ini.
5: Di akhir keterangannya, Pinca Bulog KC Nias kembali menegaskan bahwa sinergi antara Bulog bersama pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta stakeholder terkait menjadi kunci penting dalam menciptakan stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kepulauan Nias. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmita Lombanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Berikut laporan Wilhelmus Triputra dari RRI Pontianak.
8: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
9: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Danantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya nggak kemudian ketambahan hujan ya. Takut tambah hujan selesai lah sudah ini kita, effort kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporan yang saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver on time. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi yang di jalan.
8: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
2: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi. Kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
8: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
10: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
11: Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
10: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
12: Dan kami berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
10: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasana melaporkan.
0: Puluhan warga di Sampit, Kalimantan Tengah menjadi korban penipuan kupon hewan kurban palsu. Sementara itu di Kota Palangkaraya, panitia kurban di salah satu masjid membagikan daging kurban dengan mengantarkan langsung ke rumah warga guna menghindari aksi penipuan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
13: Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli.
14: Sejumlah warga mendatangi Masjid Jami As-Salam, Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, untuk mengambil daging kurban. Namun panitia justru menemukan kupon yang mereka bawa ternyata palsu. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku menjadi korban penipuan setelah didatangi pria yang mengatasnamakan panitia masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kupon kurban palsu untuk meminta sumbangan hingga menawarkan penjualan CCTV dan jasa servis elektronik. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami As-Salam, Muhammad Isa Ansari mengatakan, kasus tersebut pertama kali diketahui saat warga datang menukarkan kupon sejak pagi hari. Rata-rata korban penipuan bukan warga di sekitar masjid.
13: Korban yang mau nukar kupon, tapi kita lihat kuponnya beda, tapi nama dan alamat itu sesuai. Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli. Jadi kita lihat alamat dan segala macamnya sama. Cuman jamnya memang dari pagi mereka. Nah, terus kita tanyain dapat dari mana. Orang itu orang jauh dari sini, dari Pal 9. Kita korek informasi, ternyata ibu ini juga selain nerima kupon ini melakukan apa transaksi beli, ditawarin beli CCTV. Dia ada mau bisa servis elektronik segala macam, dan juga yang ibu yang tadi beli CCTV senilai 400.000. Uangnya sudah dikasihkan tapi orangnya tidak bisa dihubungin.
14: Sementara itu di Kota Palangkaraya, untuk mencegah terjadinya penipuan kupon kurban, petugas memilih mengantarkan langsung daging kurban ke rumah warga penerima. Salah seorang ketua panitia pemotongan hewan kurban, Syahrani, menyebut Hal ini dilakukan oleh panitia kurban guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan kupon.
15: Kami tidak membagi kupon, tapi kita membagi ke rumah-rumah penduduk, dibantu oleh RT dan RW yang mencatat dengan database di lingkungan ada ring 1, ring 2, ring 3, sampai ring 9 rumah-rumah penduduk yang ada. Berikut petugas kami siapkan untuk mengantar itu karena ada gang-gang, jalan-jalan yang sempit, tidak pakai mobil. Hanya sebagian pakai mobil pickup untuk jalan-jalan yang besar. Yang mana yang kecil-kecil itu kita masukin dengan sepeda motor. Nah, mereka sudah diingatkan, tunggu di rumah, kupon atau kantungan akan datang.
14: Modus pemalsuan kupon hewan kurban merupakan modus lama yang sebelumnya pernah terjadi di luar Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, masyarakat diminta lebih teliti dan menanyakan langsung kepada pihak panitia kurban apabila ada oknum yang mengantarkan kupon hewan kurban, kemudian meminta sumbangan berupa uang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penumpang kereta api di Jombang, Jawa Timur naik signifikan selama libur panjang Idul Adha 2026. Ana Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
16: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang perharinya.
17: Untuk data yang kami terima, untuk total weekend-nya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an untuk jarak jauh, untuk KA jarak jauh, untuk yang lokalnya antara 1.500. Ini lebih cenderung naik, Pak. Seperti tadi yang kami sampaikan 20% itu. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang ke arah timurnya ke arah Surabaya.
16: Sementara itu, Bakiatus Solihah, salah satu penumpang, mengatakan bahwa memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
18: Karena cepat, kemudian dia nyaman dan tidak beresiko begitu. Menurut saya sangat berbeda, kereta api sekarang itu sangat nyaman, sudah ada AC-nya, kemudian kursinya juga sudah relatif nyaman.
16: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pakar Hukum Siber dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edmond Makarim menegaskan penguatan regulasi keamanan dan ketahanan siber diperlukan untuk melindungi infrastruktur strategis serta memperjelas tata kelola respon negara terhadap ancaman siber. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara.
20: Pakar Hukum Siber dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmond Makari menegaskan, regulasi siber nasional tidak boleh terjebak pada jargon kebebasan internet semata, mengingat teknologi internet sejak awal memiliki keterkaitan dengan aspek keamanan dan pertahanan negara. Menurut Edmond, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber perlu memperjelas kewenangan negara dalam merespons serangan siber serius, termasuk melalui mekanisme tindakan balasan yang didahului proses uji tuntas atau due diligence. Penguatan aspek hukum tersebut dinilai penting untuk mendukung tata kelola keamanan nasional di ruang digital, sekaligus menjaga keberlangsungan sistem vital negara saat menghadapi

0: Diperlukan sejumlah revisi, khususnya terkait kejelasan kewenangan instansi yang berwenang menyelenggarakan keamanan dan ketahanan siber. Legislator tersebut juga menyoroti perlunya penegasan posisi BSSN sebagai koordinator utama siber nasional, serta kejelasan peran National Security Operation Center atau NSOC dalam mendukung operasional keamanan siber nasional.
1: Apakah perlu ada bab khusus yang dimasukkan NSOC juga sebagai bahan di dalamnya. Lalu masih terkait dengan bab kelembagaan itu juga dalam pasal 32 yang terkait dengan PDID tadi, itu disebutkan setiap penyedia PDID wajib standar dan terdaftar. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada RUU ini, terdaftar di instansi KKS ini terdaftar di mana ini?
0: Selain aspek kelembagaan, para ahli turut menekankan bahwa penerapan sanksi pidana di ruang siber perlu ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Penguatan sanksi administratif serta kejelasan pertanggungjawaban hukum bagi penyedia sistem elektronik dan pengembang kecerdasan artifisial dinilai penting untuk memperkuat tata kelola keamanan siber nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mengumumkan langkah kesehatan masyarakat terkoordinasi bagi pelancong dari wilayah Afrika yang berisiko tinggi Ebola menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Kanada juga memperlakukan larangan masuk sementara dan kewajiban karantina bagi pendatang dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan demi menjaga kesehatan serta kelancaran perjalanan dan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Beralih ke informasi olahraga. Sejumlah tim peserta turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun telah tiba di Kota Medan termasuk penggawa Timnas Indonesia. Pelatih kepala Nova Arianto memastikan timnya siap tampil maksimal pada turnamen tahun ini, termasuk saat melakoni laga perdana penyisihan grup melawan Myanmar pada 1 Juni mendatang. Selengkapnya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
3: Sejumlah kontestan Piala AFF U19 2026 mulai tiba di Sumatera Utara untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen sepak bola usia muda tingkat ASEAN tersebut. Setelah lebih dahulu tiba, bahkan lebih cepat dari jadwal pada pekan lalu, Timnas Timor Leste U19 kini disusul oleh Timnas Indonesia U19 dan Timnas Vietnam U19 yang tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang pada Kamis sore kemarin. Sejumlah pemain diaspora seperti Matthew Baker dan Wilber Jardim juga terlihat bergabung bersama skuad Garuda Muda. Setibanya di Medan, tim asuhan Nova Arianto langsung menjalani latihan di Stadion Mini Pancing. Nova memimpin sesi latihan dan disambut Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sumatera Utara, Muhammad Mahpullah Pratama Daulay. Indonesia sendiri tergabung di Grup A bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Timnas Indonesia U19 juga hanya memiliki waktu sekitar 3 hari untuk mempersiapkan diri sebelum menjalani laga perdana menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara atau Stadion Susu pada Senin malam 1 Juni mendatang. Nova Arianto menilai Grup A akan berlangsung sangat kompetitif dan mengatakan Vietnam menjadi salah satu lawan yang perlu diwaspadai karena memiliki karakter permainan yang kuat secara fisik maupun mental. Meski demikian, Timnas Indonesia dikatakannya tetap optimistis mampu meraih hasil maksimal sebagai tuan rumah dan juara bertahan.
4: Pastinya menjadi grup yang sangat kompetitif ya bagi kami dan pastinya itu akan sangat baik buat kami. Kita tahulah secara karakter kan Vietnam sebagai tim kan pemain-pemain yang mempunyai karakter yang kuat secara fisik, kuat secara mental juga kuat dan itu harus kita waspadai dan kita mungkin akan selalu persiapan dengan baik seperti 17 kemarin di Solo, waktu kita di Solo dan semoga kita bisa memberikan hasil maksimal di Medan.
3: Sementara itu, Timor Leste yang menjadi salah satu kontestan pertama yang tiba di Sumatera Utara juga menyatakan optimistis mampu bersaing menghadapi lawan-lawan berat di Grup A. Pelatih Timor Leste U19 Emerald Abus menegaskan timnya datang bukan sekedar menjadi pelengkap turnamen. Emerald mengatakan tim pelatih telah menyiapkan strategi dan pola permainan khusus agar mampu bersaing menghadapi Indonesia, Vietnam, dan Myanmar.
5: Kami sebagai pelatih selalu optimis ya, walaupun kita berada pada grup yang berat ya, Vietnam, ya, Indonesia, Myanmar. Tetapi kami datang ke sini bukan untuk sekedar menyerah. ya memberikan perlawanan, ya itu makanya kita rancang bagaimana sebuah taktik strategi game model yang kita rancang itu bisa memenangkan pertandingan.

0: Gitu. Turnamen Piala AFF U19 2026 akan mulai berlangsung pada 1 Juni mendatang di sejumlah stadion di Sumatera Utara, termasuk di Stadion Utama Sumatera Utara dan Stadion Teladan Medan. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Assalamualaikum Bu Tika.
8: Waalaikumsalam Bu Ati.
7: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
8: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
7: Gitu ya, Bu.
8: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
7: Seperti itu ya, Bu.
9: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
10: Tahu berapa, Mas?
11: 4.000 aja.
10: Siapa yang sakit?
12: Mas Fajar.
10: Sakit apa?
12: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
10: Apa itu 3M?
12: Menguras, menutup, dan mengubur.
10: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
11: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
10: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
11: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
10: Kan nyamuk bisa terbang.
13: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
14: RPD Kutim FM.

RPD Kutim 99.4 FM. Wow, cukup panjang gitu ya, hingga 44 menit lepas dari jam 2 siang hari ini. Sapa Kutim ya, masih terus menyapa pendengar semua dimanapun Anda berada untuk saat sekarang. Yang masih di rumahnya, yang masih di tempat kerjanya, yang masih di tempat rumpinya mungkin, barengan ya besti-bestinya para mama-mama alias ibu-ibu tercantik semuanya, atau mungkin siapa ya kira-kira, bapak-bapak juga boleh, bapak-bapak kalau lagi ngumpul juga gosipnya juga lumayan loh. Kayaknya lebih hot gitu ya. Oke deh, dan kembali di 0811581168 karena cukup panjang waktunya hingga jam 14.44, jadi langsung aja kita bacain pesan-pesannya. Halo Sobat Kutim, selamat siang menjelang sore. Aku mau request lagunya Bernadia, Untungnya Hidup. Untungnya hidup harus tetap berjalan gitu. Okay, mantap banget lagunya. Lagunya buat semua aja yang lagi tongkrongin RPD Kutim. Buat Mbak Esther, selamat bertugas. Sama-sama, thank you sudah ikutan di Sapa Kutim di akhir-akhir kebersamaan kita. Okay, pesan yang kedua, lagunya Ivy Alicia dong, Semesta Menari. Lagunya buat semua yang lagi happy aja untuk hari ini. Happy Sapa Kutim dan happy RPD Kutim juga. Buat semuanya aja, selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk hari Jumat kali ini. Okay, thank you. Next, kita bacain 3 pesan seperti biasa. Kali ini kita mau bacain pesan yang lagunya itu merangkai kata-kata. Selamat siang menjelang sore RPD Kutim, mau request lagunya Aquila Kalista yang judulnya Puisi itu kan. Lagunya itu ngerangkai kata-kata. Lagunya buat aku aja, buat semuanya terima kasih. Semuanya gak bernama apa gitu ya. Ya udahlah ya, gak apa-apa, yang penting udah dibacain aja. Oke, tanpa menunggu lama-lama, langsung aja kita bernyanyi barengan Bernadia.

Kesehatan 9.4 FM. Semesta Meneri dari Ivy Alisa. Masih ada puisi dari Akila Kalista. Dan juga mungkin hari ini atau esok gitu dari Anet yang bakal menjadi lagu pamungkas kita di Sapa Kutim kali ini. Terima kasih untuk sama-samanya teman-teman semuanya. Mohon maaf harus pamit undur diri sekarang dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari Senin ya, di bulan Juni pasnya 2026. Dari kawasan Sulawesi 8, Esther pamit. Sampai jumpa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hai Lin, dari mana nih?
3: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
3: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
3: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
3: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+. Menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Pemerintah Kabupaten Malang. Lebih lanjut, Bupati Malang juga menyampaikan bahwa Kabupaten Malang banyak terdapat pondok pesantren yang berdiri sendiri dan bekerja sama dengan pemerintah demi mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Malang. Bupati Malang juga menyampaikan bahwa program Sumbuh Keliling yang digelar memiliki implikasi positif dalam membangun sikap mental, menanamkan kebersamaan, dan membuat karakter warganya semakin baik. Dan pemerintah Kabupaten Malang terus berkomitmen untuk meningkatkan keimanan dan ibadah sholat melalui suling atau Sumbuh Keliling. Reporter Julia Pramuka, Anjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
5: Pendengar LPPL Indonesia, kita akan jeda sebentar. Setelah ini Berita Indonesia Live kembali hadir di sesi kedua dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Tetap dengarkan Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.
6: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, dan Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indra Girhidu Rio, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Matara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Manik, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maros, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika Bondowoso, Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkiso, Pesal, Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Luhak Nantuo, Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuntung Pandang, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Nada, Nusa Tenggara Timur, RGR Trung Agung, Jawa Timur, Suara Gresik, Jawa Timur, Odan FM Batubara, Sumatera Utara, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri, Sumatera Utara, Suara Citra Lamando, Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban, Jawa Timur, Suara Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Suara Sampang FM, Jawa Timur, Yakohima, Papua, RT FM Temanggung, Jawa Tengah, Soloknan Indah, Sumatera Barat, RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Radio Suara Gilimanang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
5: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Mari kita lanjutkan rangkaian informasi berita Indonesia Live hari ini dengan terlebih dahulu menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
7: Pendengar LPPL Indonesia, Kementerian Perhubungan memperkuat reformasi pelayanan dan pengawasan melalui digitalisasi integrasi sistem data dan pengendalian internal untuk mempercepat layanan publik dan menyederhanakan birokrasi. Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Han Suhanen, dalam keterangan di Jakarta. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menggelar pencanangan pembangunan zona integritas di kantor Kementerian Perhubungan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Dikatakan bahwa kegiatan itu juga menjadi langkah awal percepatan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM dalam pelayanan publik. Dikatakan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas merupakan komitmen bersama untuk menjalankan reformasi yang nyata, menyeluruh, dan berkelanjutan di sektor perhubungan darat. Ia menegaskan bahwa pembangunan zona integritas harus dilakukan secara serentak, menyeluruh, dan konsisten di seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
5: Demikian laporan khusus yang baru saja dihantarkan redaktur Aan Kasianto. Kita beralih ke informasi terbaru yang akan disampaikan langsung oleh rekan Kevin Mabek dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, akan mengabarkan harga tembakau menggiurkan petani Ngawi bidik untung besar tahun ini. Silakan Kevin.
8: Selamat siang mendengar LPPL seluruh Indonesia. Musim kemarau panjang tahun ini membawa harapan besar bagi petani tembakau di Kabupaten Ngawi. Komoditas tersebut diprediksi menjadi emas hijau baru yang menopang ekonomi masyarakat. Seljo Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Ngawi mengatakan, tembakau masih menjadi salah satu komoditas dengan nilai ekonomi paling menjanjikan dibandingkan tanaman pangan lainnya. Soju menambahkan rata-rata produksi tembakau di Ngawi pada kondisi normal mencapai 1,8 ton per hektar. Dengan asumsi harga jual berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, petani berpotensi memperoleh pendapatan kotor hingga Rp72 juta per hektar. Sementara biaya produksi diperkirakan berada pada rentang Rp38 juta hingga Rp42 juta. Prediksi musim kemarau dari BMKG menjadi acuan petani mulai menanam tembakau tahun ini. Pasalnya tanaman tembakau membutuhkan cuaca panas dengan intensitas hujan rendah agar kualitas daun tetap maksimal. Di sejumlah sentra produksi seperti Kecamatan Kerangjati, aktivitas penanaman mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir. Meski memiliki potensi keuntungan besar, Sojo mengakui persoalan pasar menjadi tantangan utama petani tembakau di Ngawi. Apti berharap kondisi pasar tembakau Ngawi dapat kembali seperti era sebelum 1980-an ketika sejumlah perusahaan rokok besar membeli hasil panen langsung dari wilayah sentra produksi. Sojo menambahkan perusahaan rokok besar umumnya tidak membeli langsung dari petani individu, melainkan melalui vendor atau pihak ketiga. Karena itu, Apti terus menjalin komunikasi dengan berbagai vendor agar mau melirik kualitas tembakau asal Ngawi. Saya Kevin Mabek, LPPL Suara Ngawi Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live hari ini.
5: Pendengar LPPL Indonesia, pengkap Blora harus kerja keras baru 37 dari 295 desa yang lunas pajak. Informasi ini selengkapnya Susan Andika dari Gagak Rimang FM, Blora, Jawa Tengah. Silakan Susan.
9: Pendengar, pemerintah Kabupaten Blora melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus kerja lebih keras lagi dalam mengupayakan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan tahun 2026. Pasalnya, hingga triwulan pertama tahun 2026, ternyata baru ada 37 desa dari 295 desa kelurahan sekabupaten Blora yang dapat melunasi PBB P2. Ke-37 desa itu tersebar di 15 kecamatan, kecuali kecamatan Blora Kota, belum ada desa atau kelurahan yang lunas 100%. Hal ini terungkap dalam acara penyerahan penghargaan Desa Lunas PBB P2 tercepat triwulan 1 tahun 2026 dan evaluasi realisasi PBB P2 tahun 2026 yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Kepala BPPKAD Blora, Dr. Andes Pitoyo Trusengta Sarojo mengungkapkan 37 desa yang telah lunas PBB P2 diantaranya Kecamatan Jati, ada Desa Bangklean, Desa Jegong, dan Desa Tobo. Kemudian Kecamatan Randu Blatong baru Desa Plosorejo saja. Lantas Kecamatan Kradenan ada Desa Nginggil, Desa Mojerembur, Desa Ngrawoh. Disusul Kecamatan Kedung Tuban baru Desa Kemantren saja. Kemudian Kecamatan Cepu baru ada 2 desa yakni Gadon dan Getas. Kecamatan Sambong ada 3 desa masing-masing Temengeng, Gadu, dan Prabuan. Sementara itu, Kecamatan Jiken ada Desa Ngelobo, Desa Cabak, Desa Janjang, dan Desa Ketringan. Disusul Kecamatan Jepon baru ada 1 desa yang lunas yakni Desa Palon. Kemudian Kecamatan Tunjungan ada 3 desa lunas yakni Desa Kedung Ringin, Desa Adilejo, dan Desa Keser. Untuk Kecamatan Banjarejo juga baru 1 desa yakni Desa Plosorejo. Kemudian Kecamatan Ngawen ada Desa Plumbon, Desa Bergolo, Desa Wantelgung, dan Desa Bogowanti. Sedangkan Kecamatan Kunduran ada 3 desa, yakni Botorejo, Ngilen, dan Murah.

PPL Indonesia, kita di sesi ketiga atau bagian akhir berita Indonesia Live. Di sesi ketiga kita awali dengan menyimak laporan rekan Elisa Anwiana dari Gemaradik FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan akan mengabarkan

0: Tito menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian dari pemerintah pusat terhadap warga Kota Tegal. Tak ketinggalan, Sekda Kota Tegal turut mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya yang mendalam kepada Kepala Negara, mengingat ini merupakan tahun kedua Kota Tegal mendapatkan perhatian berupa hewan kurban dari Kepresidenan. Proses pemotongan hewan kurban berjalan dengan lancar dibantu oleh panitia kurban setempat dan dagingnya segera dibagikan secara tertib kepada warga sekitar yang berhak menerima. Demikian Celia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Celia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan Silia Sidik dari Sebayu FM tadi sekaligus menutup jumpa kita pada sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja dan tim redaksi yang bertugas, sekali lagi saya Martina Daudau mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, salam sejahtera dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembaruan informasi berikutnya.

baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah.

0: Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: kitabnya yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali berwasiat kepada para hambanya yang beriman agar berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amal salih yang sangat dicintai Allah dan berpahala besar. Berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup saja, tetapi tetap berlanjut meskipun keduanya telah meninggal dunia. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datang seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masih adakah amal baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?"
1: Faqala na'am. As-salatu alaihima wal istighfaru lahumā wa infadhu 'ahdihimā wa silatu ar-rahim allati lā tūṣalu illā bihimā wa ikrāmu ṣadīqihimā.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya ada," yaitu mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, menyambung silaturahim dengan kakak atau adik keduanya, dan memuliakan teman baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama saya di program Godo-Godo Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Baik pendengar, seperti biasa selama kurang lebih dari 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut ya, yang segera Ulfa hadirkan. Baik pendengar yang sedang melakukan aktivitasnya di sore hari ini, Ulfa ucapkan selamat beraktivitas ya, dan juga tetaplah semangat selalu. Dan tentunya pendengar tetaplah menjaga kesehatannya. Oke pendengar yang berada di luar ya, hati-hati selalu, khususnya yang sedang membawa kendaraan, tetaplah mengikuti rambu lalu lintas yang ada. Oke pendengar, seperti biasa di sore hari ini Ulfa akan mengajak pendengar sekalian untuk bergabung di line telepon kami dan juga melalui SMS dan melalui chat kami di nomor 08 11 58 11 683. Pendengar, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Oke, nampaknya ada yang masuk, ini langsung saja Ulfa angkat ya. Sayang sekali putus ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

0: Oke, nampaknya ada yang masuk nih. Langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Godagado. Oh, nampaknya putus lagi ya. Kayaknya suasananya lagi ini ya, lagi di area susah jaringan nih ya. Oke, memang ada gangguan nih dengan jaringan ya. Dari tadi memang ada gangguan jaringan lewat WiFi ini. Oke, pendengar ya, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih. Langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Godagado.
1: Halo.
0: Halo, Godagado.
2: Godagado.
0: Halo, Godagado.
1: Godagado.
0: Godagado.
1: Mau pesan lagu.
0: Lagu apa nih? Dengan siapa di mana?
1: Diva.
0: Oh, Diva ya. Dengan Diva. Oke. Mau request lagunya siapa nih?
1: Dangdut.
0: Iya, lagu dangdut judulnya apa nih?
1: Lagu Black. Sembarang aja.
0: Sembarang. Oke. Salam-salamnya buat siapa aja nih, Mbak Diva? Buat siapa aja nih?
1: Buat nenekku, opaku, mamaku, itu aja.
0: Itu aja. Semoga apa nih, mama sama bapaknya?
1: Oke. Itu aja.
0: Itu aja. Oke. Terima kasih nih buat Mbak Diva ya sudah bergabung di RPD Kutim. Semoga sehat selalu ya. Dan semoga mamanya dan bapaknya ya selalu diberikan kesehatan dan rezekinya bertambah banyak dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk dari Mbak Diva ya. Request lagu katanya sembarang aja katanya. Oke, terima kasih nih buat Mbak Diva sudah bergabung nih ya. Semoga tetap mengudara di RPD Kutim nih Mbak Diva. Oke, tak carikan lagu apa nih ya yang bagus ya. Oke, tak carikan lagunya. Lagunya Inul Daratista ya. Oke, Mbak Diva. Ulfa putarkan lagu dari Inul Daratista aja ya.

Oke, judulnya Separuh Nafas. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk dari Mbak Diva ya, request lagunya Inul Daratista, Separuh Nafas. Baik pendengar, sebelum Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh satu penelpon yang masuk, Ulfa mau ucapin dulu salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur, Bapak Ardiansa Sulaiman, dan juga Wakil Bupati Kutai Timur, Bapak Kemahyunadi, dan Kepala Diskominfo Staffer, Bapak Roni Bonar, dan juga Kepala UPT RPD Kutim, Bapak Dia Budi, dan juga KTU RPD Kutim, Ibu Siti Amina, beserta seluruh kru RPD Kutim, dan juga seluruh masyarakat di Kutai Timur. Semoga selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh satu penelpon yang masuk ya. Inilah lagu persembahan dari Inul Daratista, Separuh Nafas. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Baik, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh satu ya, pengrequest untuk sesi pertama, pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing nih barengan Ulfa lagi untuk sesi kedua ya, pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, nampaknya ada SMS yang masuk nih, datang dari Mbak Iyet. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mbak Iyet nih untuk sesi kedua ya, pendengar. Oke, assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Roma Irama, Gitar Tua. Salamnya buat semuanya aja deh yang lagi monitor. Semoga sehat selalu dan juga buat Mbak Ulfanya sehat tentunya selalu ya. Dan terima kasih nih buat Mbak Ulfa. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Iyet ya, sudah mampir ke RPD Kutim lagi nih. Oke, pendengar, itulah tadi sudah ada satu SMS yang masuk ya dari Mbak Iyet ya. Request lagunya Roma Irama, Gitar Tua. Baik, pendengar, yang di belakangnya Mbak Iyet siapa lagi nih yang bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Baik, pendengar, sambil menunggu SMS atau telepon yang masuk ya, Ulfa mau bacakan dulu informasi terkait berita kehilangan pendengar.

Oke, pendengar. Telah diterima berita kehilangan dari Suryanto, yaitu yang hilang berupa BPKB mobil Toyota dengan polisi nomor polisi KT 1180RV atas nama Suryanto. Diperkirakan hilang, pendengar, pada bulan April 2026 di Sangatta, ya, pendengar. Bagi pendengar yang menemukannya, langsung saja dihubungi ke nomor kontak 0821-9235-1453 atas nama Suryanto. Atau bisa datang langsung ke studio pemerintah, pendengar, beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, datangnya pada saat jam kerja. Selanjutnya berita kehilangan dari Naharudin yang hilang berupa SIM A, KTP, kartu debit BNI dan juga STNK. Untuk STNK nomor polisi KT-nya 2880RFH atas nama Naharudin. Yang diperkirakan hilang, pendengar, sejak 25 Mei 2026 di Sangatta juga nih, pendengar. Ini baru aja ya 25 Mei ya tahun ini. Bagi pendengar yang menemukannya dapat menghubungi di nomor 0822-3075-6436 atas nama Salvan Waluyo. Atau bisa datang langsung ke studio pemerintah, pendengar, beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, datangnya pada saat jam kerja.

Oke, selanjutnya berita kehilangan dari Ermayani Ramli. Yang hilang berupa bahwa telah diterima laporan kehilangan seorang istri atas nama Ermayani Ramli, pelapor dari Devita Andriani. Diperkirakan hilang atau meninggalkan keluarga sejak tahun 2024 hingga bulan Mei 2026 di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Bagi pendengar yang menemukan atau mendapat informasi dapat menghubungi di nomor kontak 0823-5281-1941 atas nama Devita Andriani. Baik pendengar, itulah tadi informasi terkait berita kehilangan. Semoga berkas atau istrinya yang hilang secepatnya ditemukan ya pendengar. Baik pendengar, masih di 99.4 FM. Nampaknya nih ada yang masuk lagi. Halo Godagado. Halo Godagado. Cakep. Suaranya besarin lagi nih, Mas Ben. Halo Mas Ben. Halo. Oke. Cakep nih suaranya, kedengaran. Oke. Mau request lagunya siapa nih Mas Ben? Megizet. Oke, apa nih judulnya? Sakit kepala. Oke, salam-salamnya nih. Amin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kembali buat Mas Ben ya, sudah mampir lagi ke RPD Kutim ya. Oke, doa yang sama juga nih buat Mas Ben sekeluarga ya, semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pangrekas untuk sesi kedua nih pendengar. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua ya pengrequest untuk sesi kedua, pendengar. Oke, edukasi bisa sharing nih barengan Ulfa lagi untuk sesi ketiga ya. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Oke, bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 6.

Mau request lagu dong Mbak Ulfa, lagu dari Divarina Indra Rungkat. Salam-salamnya buat teman-teman aja yang lagi nunggu Ekin pulang nih. Yang lagi WFH, selamat berhappy aja di rumah. Dan buat Mbak Ulfa, semangat selalu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali buat Mbak Dewi ya. Sudah bergabung lagi nih Mbak Dewi ya. Sambil menunggu Ekin pulang ternyata. Ternyata kita sama ya, WFH juga. Oke. Baik pendengar, itulah tadi ya. Sudah ada satu ya SMS yang masuk dari Mbak Dewi ya, request lagunya Divarina Indra Rungkat. Oke, yang di belakangnya Mbak Dewi siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

nampaknya ada chat yang masuk lagi nih dari Mbak Mas Rio ya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mbak Mas Rio. Mbak Ulfa mau request lagunya siapa nih? Lagunya Rita Sugiarto, Iming Iming. Salamnya buat istriku aja, lagi di rumah bersantai ya. Semoga terhibur selalu, dan juga buat Mbak Ulfanya terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mas Rio ya, sudah mampir lagi di RPD Kutim ya. Semoga jadi fans setia nih Mas Rio ya. Oke Mas Rio, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi ketiga nih. Datang dari Mbak Dewi, request lagunya di Farina Indra, Rungkat, dan juga dari Mas Rio, request lagunya Irita Sugiarto, Iming Iming. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua ya pengrequest untuk sesi ketiga pendengar. Baik pendengar, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke 36 lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar. Tepatnya jam 3.30 ya. Oke, pendengar, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

weekend, apakah ada SMS yang masuk datang dari Mbak Syasha? Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Mat sore, Mbak. Sore juga. Mau request lagunya Mirnawati, Bukan Tak Mampu. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Syasha ya, sudah mampir ke RPD Putim ya. Semoga menjadi fans setia nih Mbak Syasha ya. Oke, Mbak Syasha, ditunggu lagunya. Oke, pendengar yang di belakangnya Mbak Syasha, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh satu ya pengrequest untuk sesi keempat nih pendengar. Dari Mbak Syasha, request lagunya Mirnawati Dewi, Bukan Tak Mampu. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Baik pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh satu pengrequest untuk sesi kelima pendengar. Dan masih di 99.4 FM, masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke 45 lepas dari jam 4 sore, 3 lewat 30 menit ya. Baik pendengar, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Akan nampaknya ada yang masuk nih, datang dari Mas Hadi ya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa bacakan SMS chatnya Mas Hadi nih. Goda gado goyang dangdut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau request lagunya Yunita Ababil yang berjudul Pertengkaran. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada. Dan untuk Umi Ulfanya, terima kasih dan selamat bertugas. RPD Kutim dan Dutnya Indonesia, cakap. Oke, terima kasih kembali buat Mas Hadi nih, sudah bergabung lagi ya di Goda Gado ya. Oke, Mas Hadi ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya chat yang masuk dari Mas Hadi. Dan di belakangnya masih ada Mas Hadi, ada Mas Trimo ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Trimo. Goda gado goyang dandut gaya dong. Aku Trimo di Rantau Pulung, pengen request lagunya Ayu Ting Ting yang berjudul Kekasihku. Lagunya untuk pendengar RPD Kutim di mana saja, dan untuk penyiarnya terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali buat Mas Trimo ya, sudah bergabung lagi di Goda Gado nih Mas Trimo. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya chat yang masuk ya, datang dari Mas Hadi ya, request lagunya Yunita Ababil Pertengkaran, dan yang kedua dari Mas Trimo, request lagunya Ayu Ting Ting Kekasihku. Semoga ada nih Ayu Ting Ting Kekasihku ya, kita cek dulu nih. Oh ternyata ada nih ya. Oke. Oke pendengar, karena kita sudah berada di menit ke 47 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka pengrequest terakhir mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini ya. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Dan terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RPD Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Debio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.